Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9:59 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa ya sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini, untuk edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune ya mendengarkan siaran kami untuk hari ini. Dan pendengar, jangan lupa ya untuk siang hari ini di jam 10 waktu Indonesia Timur, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan gerakan membangun Papua dengan topik pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat ya, yang tentunya akan dirilai dari RRI Jayapura, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Serui, RRI Biak, dan juga RRI Merauke. Dan tentunya ini kita akan mendengarkan GMP dari RRI Bovendigul ya. Dan pendengar, saya Selma Tanaskona untuk hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, selamat beraktivitas ya. Walaupun cuaca di Kota Wamena dan sekitarnya cukup mendung, tapi harus tetap semangat. Dan akhirnya, saya pamit undur diri. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar dimana saat ini berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana pagi hari Anda. Pendengar, kita akan ikuti bersama Gerakan Membangun Papua, Gerakan Membangun Papua Korwil 1, dengan topik pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Movendigul yang sehat, dipandu oleh rekan Yohanes Golden Goden langsung dari RRI Movendigul. Baik pendengar, di mana saat ini berada, selamat pagi, selamat mengikuti, dan tentunya di pagi ini juga saya Weli yang sudah temani dan juga menyemarakkan nuansa aktivitas Anda dari pagi hari ini. Saya pamit dari ruang.
1: Baik, luar biasa ya. Nah, untuk di dinas sendiri bagaimana hari ini kegiatan aktivitas di sana?
2: Ya, kegiatan seperti biasa dinas.
1: Nah, untuk di dinas sendiri bagaimana hari ini kegiatan aktivitas di sana?
2: Ya, kegiatan seperti biasa dinas keluarga berencana adalah dinas pendamping yang lebih berorientasi pada komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Itu perpanjangan tangan dari dinas kesehatan, sosial, PPKB, pemberdayaan perempuan, dan kami bagian dari itu, sehingga terus menggerakkan orientasi programnya pada komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu kalau lebih teknisnya, hari ini saya senang karena hari ini kita mengangkat tema pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Movendigul yang sehat. Jadi ada sinkron dengan program Kementerian BKKBN Republik Indonesia, itu program Bangga Kencana yang isinya membangun keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Apabila itu sinkron,
1: berarti sinkron ya.
2: Ini luar biasa, RRI mengangkat tema yang sangat baik.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Pak Frenki, kita ke PLT Baperindah Kabupaten Movendigul, Bapak Antonius Imbiri. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak?
3: Puji Tuhan, baik. Kami dari Baperindah Kabupaten Movendigul sesuai tanggung jawab yang diberikan, terutama dalam rangka tema kita pada pagi hari ini, sesuai dengan tusi kita, bagaimana merencanakan skenario atau strategi perencanaan untuk pengentasan stunting di Kabupaten Movendigul. Itu sudah bagian dari tusi kita yang selama ini, dan juga bagaimana sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar acuan dalam implementasi yang dilakukan oleh teman-teman dari OPD teknis, terutama dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Movendigul, kira-kira itu.
1: Oke, pada prinsipnya ya siap untuk bekerja bersama ya.
3: Sangat.
1: Oke, luar biasa ya. Dan kita ke Bapak Asuh ini dari Koramil ya.
4: Iya.
1: Kodim 1711 Movendigul 03 Tanah Merah ya.
4: Iya.
1: Nah, Pak, bagaimana kabar pagi hari ini Bapak Babinsa kita ya dari Kampung Sokanggo, Bapak Sirtu Laurentius Digo Guru ini sendiri, bagaimana kabar pagi hari ini?
4: Puji Tuhan, kabar pagi hari ini sangat baik. Semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kami diundang untuk bersama-sama dengan teman-teman di dialog. Semoga apa yang kita dialog ini dapat bermanfaat guna untuk khususnya untuk yang kita berbicara tentang anak-anak stunting.
1: Oke, baik. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, dan terlebih khusus para pendengar RRI Korwil Nusantara 1 Jayapura, RRI Jayapura sendiri, Wamena, Nabire, Serui, Biak, dan Merauke. Kita langsung saja.

0: sejak ke poin kita bahwa pengentasan masalah stunting menuju gerakan generasi emas Bopendigul yang sehat ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya di Kabupaten Bopendigul. Kita ke Kabid Kesmas Kabupaten Bopendigul sendiri. Tentunya masyarakat kita ingin mengetahui sumber data valid terkait dengan angka stunting yang ada di Kabupaten Bopendigul ini sudah seperti apa data akuratnya terkait dengan jumlah stunting yang ada di Kabupaten Bopendigul. Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Dinas Kesehatan terkait dengan data stunting yang ada. Tentunya setiap tahun bervariasi. Karena kalau kita melihat data real, apa ini berdasarkan dengan partisipasi masyarakat yang tentunya sangat diharapkan dalam menggunakan fasilitas layanan seperti posyandu, sehingga setiap tahun kita bisa mendapatkan data real dalam menentukan angka stunting. Tentunya kita untuk di Kabupaten Bopendigul dari tahun ke tahun sangat bervariasi, karena dalam persentase stunting ini adalah merupakan persentase berdasarkan kehadiran, jadi tidak berdasarkan sasaran, sehingga kenapa dia sangat bervariasi persentasenya. Jadi ketika dalam persentase ini, tentunya kalau kita melihat bahwa dari tahun 2023, ya saya ambil dari tahun 2023, kita Bopendigul adalah 25,5%, kemudian 2024 25,8, dan 2025 yaitu 28,11. Jadi tentunya ini angka ini memang sangat bervariasi dalam dalam presentasinya. Tetapi kalau kita melihat dalam jumlah kasus, tentunya kita mengalami penurunan. Jadi dari tahun, kalau tahun 2025 itu ada 646 kasus dengan presentasi 28,1, sampai dengan Februari tahun 2026 yaitu kita adalah 27%, itu jumlah kasus 628. Tetapi secara presentasi ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini berdasarkan kehadiran masyarakat atau membawa anak-anak di posyandu, sehingga ini memang sangat bervariasi. Ketika masyarakat tidak antusias untuk memanfaatkan layanan posyandu yang ada, tentunya ini kita menjadi kendala dalam menentukan turun naiknya angka stunting ini. Mungkin itu terkait dengan data real yang ada di kabupaten.
0: Baik, Bu. Kan kita menyimak terkait dengan masalah data, dia turunnya tidak terlalu signifikan ya, tapi hanya turun sedikit saja dari 28 tadi yang 2025 menjadi 27. Nah, ini sebenarnya apa yang membuat angka-angka kasus stunting ini tidak serta-merta, karena kan ini kerja bersama, kolaborasi dari setiap OPD yang ada untuk bahu-membahu menuntaskan masalah stunting di Bopendigul. Dan saat ini karena dari masalah stunting dan juga kemiskinan masyarakat, izin sanitasi juga, ini akhirnya Bopendigul juga masuk menjadi bagian dari 30 besar kabupaten kota yang sudah dikategorikan daerah tertinggal kita. Nah, ini sebenarnya apa pokok permasalahan utama ini sehingga kita tidak pernah turun-turun sekali, tapi ini masih bertahan saja ini kalau kita melihat. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Terkait dengan permasalahan stunting ada di Kabupaten Bopendigul, tentunya kami dari Dinas Kesehatan dalam penanganan ini adalah di gizi spesifik. Jadi untuk Dinas Kesehatan dalam pelayanan ini kan terkait dengan kolaborasi dalam penurunan stunting ini, untuk Dinas Kesehatan tentunya kami punya pelayanan ini sudah semaksimal mungkin. Tetapi semaksimal mungkin itu kami hanya bisa memberikan sumbangsi sebanyak 30%, sedangkan lintas sektoral ini banyak. Jadi harus dari, yaitu gizi, intervensi gizi sensitif ini harus menyumbang 70%. Sementara kalau kita mau melihat memang keadaan di lapangan, ya berdasarkan kegiatan-kegiatan kami di lokus stunting yang sudah ditentukan bersama-sama, tentunya kami melihat memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Jadi selain yang pertama adalah tentunya masalah geografis, kemudian sarana kami, ya tentunya dari 112 kampung ini, petugas kami dia rata-rata ada di ibu kota kecamatan. Jadi tentunya dari 112 kampung ini petugas ada di 20 distrik yang ada. Kemudian sistem mobile setiap bulan mereka pelayanan ke kampung-kampung. Kemudian kalau kita melihat bahwa permasalahan utama ya tentunya ini yang kami melihat bahwa memang lintas sektoral belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami dinas kesehatan semampu-mampunya kami, kami hanya bisa menjawab itu 30%. Sementara kolaborasi untuk OPD-OPD terkait ini ada 70% di OPD terkait. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Jadi ini menjadi satu catatan bahwa di Kabupaten Bovendigul ini belum sepenuhnya ya untuk berkolaborasi baik untuk mengentaskan masalah stunting itu sendiri. Nah, kita ke bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Bovendigul, bahwa tadi ini sudah menjadi satu sinkron yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri bahwa ada program Bangga Kencana. Nah, Pak Franky, terkait dengan masalah yang tadi disampaikan oleh pihak Kesmas Kabupaten Bovendigul, Bapak selaku bidang yang mengkomunikasikan dan mensosialisasikan masalah stunting itu sendiri, sejauh ini sih apa yang sudah dilakukan sehingga masyarakat kita ini sadar dan memang mereka wajib hadir? Karena tadi dijelaskan sudah tidak melaksanakan di sasaran langsung. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Pak? Silakan.
2: Oke, baik. Terkait dengan program Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengentasan masalah stunting, jadi itu sebenarnya saya melihat bahwa sasaran tembak kita ini harus disatukan persepsinya dulu. Sasaran tembak, nah, sasaran tembak dalam kaitan dengan stunting ini, kita tahu stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sasaran tembak kita adalah ibu hamil maupun anak dalam 1000 hari kehidupan itu harus wajib hukumnya oleh pemerintah dan semua stakeholder untuk memberikan kolaborasi yang baik dan memastikan pada 1000 hari kehidupan yang pertama itu wajib mendapat pelayanan. Nah, sasaran tembak ini yang kalau dia meleset, maka kemudian menimbulkan dampak itu masih ada. Apalagi tadi kita dengar ada 28, 26, 27%, kita berputar di angka 20-an ini ya. Artinya masih tinggi kalau 14 atau 5% yang ditargetkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu masih jauh. Dan ini sebenarnya harus ada paparan angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan di kabupaten ini itu akan memberikan kontribusi besar terhadap baik atau buruknya situasi stunting di kabupaten ini. Nah, itu saya masukkan sedikit nanti untuk kapan hari nanti dinas yang terkait statistika sosial dihadirkan. Itu sasaran tembak itu harus menjadi perhatian bersama. Lalu kemudian hal yang terpenting adalah golden egg atau periode emas itu perlu diperhatikan. Jadi periode dalam kandungan itu 270 hari atau 9 bulan, itu kita harus paham benar itu. Jadi jangan terlewat masa-masa itu. Bupatinya, pepeda ada di sini, semua dinas teknis yang terkait jangan terlewatkan. Lalu kita tetap mengawal setelah kelahiran sampai 2 tahun. Itu menjadi periode emas yang tidak boleh terlewatkan. Terlewatkan dari situ, maka kita akan berbicara tentang stunting sampai kapanpun tidak akan tuntas. Sudah itu sasaran tembak itu. Di tentara itu berapa besar peluru yang dikeluarkan tidak akan akan meleset semua kalau sasaran tembaknya tidak kena, jadi tidak bisa kita eksekusi. Itu saya kira. Lalu dinas pengendalian penduduk, apa yang sudah kalian buat? Pertanyaannya tadi bagus. Jadi berdasarkan sasaran tembak, maka dinas pengendalian penduduk itu dia lebih pada pengendalian keluarga. Jadi memastikan posisi keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul ini terpenuhi dari kondisi ekonominya, kondisi kesehatannya, status kependudukannya, kemudian keamanannya, dan juga kondisi keseimbangan dari keluarga-keluarga ini bisa bertahan hidup dan bisa menikmati hidup sehari-harinya dengan baik, menikmati rekreasi, menikmati situasi yang nyaman. Itu kita memastikan itu. Lalu apabila terdapat hal-hal yang kemudian antara dasar dan persoalan, antara harapan dan kenyataan itu tidak match, maka Dinas Pengendalian Penduduk punya program Bangka Kencana yang di dalamnya bagaimana pengendalian penduduk. Jadi ada di situ ada program misalnya tadi ya, GATI, itu Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Lalu kemudian ada UPPK, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesor terkait dengan ekonomi. Lalu ada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja. Nah itu bagian-bagian itu kemudian bisa memberikan kontribusi. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan berbasis keluarga ya, mulai dari bumil, bayi, balita, dari keluarga, memastikan agar tadi macam di dinas kesehatan misalnya kalian punya jadwal posyandu harus jalan, kalau tidak jalan masalah mau apa, oh ternyata jauh jaraknya, ini harus dikomunikasikan dengan dinas terkait. Atau misalnya lebih fokus ke kebun, jadi tidak ada jadwal untuk kegiatan itu, jadi edukasi harus terus dilakukan. Atau misalnya mereka tidak merasa kalau anaknya stunting, nah itu juga masalah. Ini kami kemarin dapat satu kasus, ada petugas kita yang turun, kita lihat ada anak yang dengan kategori stunting, tapi karena orang tuanya itu ASN, jadi orang tuanya tidak mau kalau anaknya itu disampaikan stunting gitu. Ah ini bayangkan, ada orang tua ASN yang dia tidak mau anaknya dibilang stunting, bagaimana dengan masyarakat yang bukan ASN? Nah itu artinya, dan dalam kota ini, dalam distrik ini, artinya kami punya 112 kampung, 20 distrik, dengan kurang lebih 6-7 juta penduduk, dan ini yang menjadi apa masalah yang perlu kita lihat bersama. Saya kira itu gambaran yang kita sampaikan dulu.
0: Baik,
2: demikian.
0: Sangat luar biasa pemaparannya ini, sangat, dan saya sependapat bahwa kita harus tepat sasaran. 1000 hari pertama ini yang harus dituntaskan sehingga tidak ada lagi muncul stunting-stunting, dan tingkatnya masih di level 20 hingga saat ini. Kita langsung saja ke perencanaan ini, ke Mbak Perinda. Nah Pak Anton, kalau kita melihat bahwa ini semua itu ada di perencanaan, bagaimana strategi perencanaan yang dilakukan oleh Mbak Perinda setelah kita mendengarkan informasi dan yang disampaikan baik itu dari Kesma sendiri, baik itu dari pengendalian penduduk dan KB. Nah ini setelah mendapatkan konsep-konsep seperti ini, kira-kira bagaimana dalam proses penyusunan perencanaan? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati. Persepsi perencanaan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama itu, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan secara umum bahwa stunting itu merupakan isu strategi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Yang berikut, stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kemiskinan, pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan kabupaten, dalam hal ini dokumen RPJMD Kabupaten Bovendigul periode 2025-2029, serta dokumen sinkronisasi antara dokumen perencanaan kabupaten dan juga provinsi, dan juga dokumen RPJMN, rencana pembangun jangka menengah nasional, yang juga merupakan bagian dari astat kita prioritas nasional, terutama masalah penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul. Kondisi saat ini terkait dengan persepsi perencanaan, yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, yang pertama terkait dengan faktor geografis. Itu menurut kacamata perencanaan yang kami lihat, terutama konektivitas dari keterjangkauan wilayah yang sangat luas, dan juga 20 distrik, ini juga mempengaruhi. Kemudian yang berikut itu keterbatasan pelayanan di beberapa daerah terpencil, termasuk kampung. Kemudian ada juga ketahanan ekonomi keluarga yang masih rendah, masih terdapat keterbatasan air bersih dan sanitasi dasar yang menjadi pelayanan dasar, kira-kira seperti itu. Nah, kita bicara keterkaitan antara penanganan stunting ini dengan visi misi RPJMD Kabupaten Wovendigul, karena mungkin kita lebih fokus pada perencanaan, sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Wovendigul yang mandiri dan sejahtera, itu salah satu komponen yang termuat. Yang berikut adalah kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Yang berikut itu pembangunan berbasis kampung dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian ada juga pemerataan pelayanan dasar di wilayah hingga terpencil, daerah-daerah terpencil. Nah, dalam perspektif perencanaan permasalahan stunting, yang paling penting adalah masih adanya keluarga miskin dengan akses pangan bergizi yang terbatas. Kemudian kekurangan pemahaman pola asuh dan gizi keluarga. Yang berikut, keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak, dan juga belum optimalnya integrasi data keluarga risiko stunting. Permasalahan yang kami rumuskan dalam perspektif perencanaan itu, kemiskinan masih rendah dan daya beli masyarakat menurun. Ketika kita bicara akar permasalahan, ini sudah masuk dalam isu strategi dan permasalahan dalam dokumen RPJMD. Stunting ini kan merupakan program prioritas nasional yang juga wajib kami lakukan, baik dari kabupaten yang mendukung prioritas provinsi dan juga prioritas pusat. Kemudian arah perencanaan penurunan stunting ke depan menurut versi perencanaan, yang pertama itu pendekatan berbasis keluarga dan kampung. Yang berikut fokus pada prioritas dan keluarga risiko stunting, intervensi terpadu lintas OPD. Mungkin tadi sudah disampaikan juga. Yang berikut penguatan peran listrik, kampung, PKK, kader dan tokoh masyarakat. Itu kira-kira yang kami sampaikan. Yang berikut strategi perencanaan daerah secara keseluruhan, penanganan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga dan juga ketahanan pangan lokal, penguatan edukasi kesehatan ibu dan anak. Nah, yang berikut juga peran strategi dari kami Bapenda Kabupaten Wovendigul dalam mendukung stunting. Yang akan kami lakukan yang terkait dengan penurunan stunting ini bagian dari bagaimana mengintegrasikan dan program OPD dalam dokumen perencanaan tahunan. Jadi tadi RPJMD itu kita bicara dokumen perencanaan 5 tahunan. Jadi coba kita integrasikan dalam kolaborasi OPD teknis, yang terutama lokus penanganan stunting, untuk program-programnya dituangkan di program tahunan sebagai rutinitas dalam implementasi dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Wovendigul. Ya, tadi kita bicara kolaborasi. Jadi dalam rangka penanganan stunting ini kan bukan satu OPD saja yang melakukan penanganan stunting, sehingga dia bersifat kolaboratif. Mungkin kami dari Bapenda selaku leading sektor perencanaan mengakomodir, terutama dalam rangka program dan kegiatan yang kami coba implementasikan di dokumen perencanaan dari OPD-OPD teknis yang khusus menangani masalah stunting.
0: Baik Pak Anton, ya. Ini sangat menarik bahwa perencanaan dengan dinas-dinas teknis ini memang yang harus menjadi prioritas nantinya. Nah, ini bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Bapenda sendiri sehingga mengintervensi, karena masalah stunting ini kalau kita melihat datanya masih di level 20-an yang memang harus kita turun ya Bu ya, ke 14 yang menjadi skala nasional. Tetapi sebelum Pak Anton menjawab, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, dan lebih khusus untuk para pendengar yang ada di Korwil Nusantara 1, di hari ini kita masih dalam bincang-bincang kita terkait dengan gerakan membangun Papua, pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Tadi Pak Anton, kita berbicara masalah perencanaan ini memang sudah sangat bagus, tetapi bagaimana implementasi dan intervensi dari Bapelinda sendiri sehingga dinas-dinas teknis yang memang mempunyai andil di dalam pelaksanaan pengentasan masalah stunting ini bisa menuntaskan masalah stunting di Bovendigul. Apa yang disampaikan Pak Pring kita di bawah harus dimulai dari 1000 hari, mulai dari ibu hamil itu sendiri, sehingga masalah-masalah ini juga dituntaskan. Nah ini setelah mendapat data-data seperti ini, apa yang memang akan dilakukan oleh perencanaan itu sendiri, Pak Peda sendiri? Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih terkait dengan intervensi kami dalam rangka penurunan stunting di kabupaten. Yang pertama itu kami mengintegrasikan program terutama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Bapeda sebagai leading sektor perencanaan, di mana terdapat beberapa bidang koordinasi yang langsung berkoordinasi dengan OPD teknis, terutama berkaitan dengan stunting sesuai dengan tanggung jawab kami di Baperida adalah bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang menangani masalah stunting. Sehingga berdasarkan tugas tersebut, kami melakukan fungsi koordinasi dalam rangka meluruskan program yang berkaitan dengan stunting, terutama di OPD teknis dalam rangka penyusunan program dan juga penganggaran. Nah, itu menjadi rutinitas karena seperti tadi saya sampaikan bahwa prioritas stunting menjadi prioritas satu nasional. Tertuang dalam astrat kita, presiden kita yang sekarang. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu menjadi kewajiban dan juga bagian juga dari porsi penganggaran yang merupakan prioritas. Sehingga Terutama dalam rangka implementasi, selain program kita coba dorong, kita dorong juga dengan apa namanya, dengan sejumlah anggaran. Dan ada beberapa di 2026 ada beberapa OPD yang lokus stunting ini sekitar 11 di data kami, ada 11, dan itu kami dorong dari dalam rangka penurunan stunting di kabupaten. Ada berbagai sumber dana yang kami dorong, terutama dalam rangka mendukung program dan kegiatan, terutama di Otsus kita lokus pada dana specific grant, lokus pada penanganan stunting atau juga komponen bagian dari kesehatan. Juga ada DAU yang coba kami dorong. Itu menjadi rutinitas tahunan yang sudah kami programkan, dan di tahun ini ada, dan ke depan di 2027 ini sementara dalam tahapan perencanaan, baik penganggaran dari sumber dana DAU maupun OTSUS itu sendiri yang kategori dalam specific grant, ya, dia spesifik ya. Seperti itu. Itu kira-kira yang kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam rangka mendukung penurunan stunting di Kabupaten Kabupaten dalam rangka menggapai mimpi Indonesia Emas di 2045 nanti.
0: Betul.
3: Dan ini sesuai dengan dokumen perencanaan kita, dokumen RPJPD, dokumen rencana pembangunan jangka panjang. Mimpi ini sudah tertuang dalam dokumen itu, 2025-2041 kalau tidak salah. Itu dokumen rencana jangka panjang.
0: Baik Pak Anton, terima kasih. Dan memang yang sangat penting itu adalah intervensi langsung ya, setiap OPD tadi, sehingga ya, masalah stunting ini kita harus segera tuntaskan ya. Karena angkanya untuk Bopendigul masih main di angka 20 ya. Tidak ada turunnya ke apa yang menjadi skala nasional. Nah ini sangat menarik juga bahwa hari ini kita membahas, dan juga yang berkaitan langsung di lapangan ini ada semua
3: ya.
0: Ini kita ke Bapak Asuh ini, dari pihak TNI juga hadir. Nah, apa progres yang sudah dilakukan? Karena tadi dari Mbak Perinda menjelaskan di sana juga ada hak asuhnya. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sejauh ini progres yang dilakukan oleh dari pihak TNI sebagai bapak asuh terhadap anak-anak stunting kita? Nah, ini apa saja kendala, apa yang menjadi persoalan di lapangan sehingga angka stunting ini masih saja berkisar di 20, tidak turun yang diharapkan oleh nasional itu? Silakan.
6: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai, ya katakan Bapak Asu ya, karena saya sebagai Babinsa dalam satu wilayah, satu kampung, di mana kampung perkotaan di Kampung Sukanggo. Ya, kebetulan saya lebih fokus ke kampung ya, lebih fokus ke kampung karena punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak stunting. Berbicara tentang stunting ini kan kita tahu, ketahui bersama bahwa itu adalah satu gangguan ya, gangguan kondisi pertumbuhan anak atau perkembangan pada anak. Tadi disampaikan itu bahwa kekurangan gizi kronis dan infeksi berulangnya, kondisi ini yang selalu pertama terjadi pada 1000 hari dari mulai kehamilan sampai dengan 2 tahun. Ya, kalau kami yang ada di lapangan, tuan saya selalu yang sering turun langsung ke lapangan itu. Beberapa waktu lalu kami bersama-sama dengan ibu-ibu Persit, ya kami mencoba untuk turun ke lapangan dengan adakan tambahan makanan bergizi buat anak-anak stunting itu. Ya, itu kami berjalan cukup lama, itu dari 2025 bulan Maret sampai dengan bulan 9. Itu banyak yang kami ketemui di dalam pelaksanaan kegiatan kami itu. Dan itu tadi kita kembali kenapa anak-anak stunting ini tidak hilang atau tidak turun ya. Memang pertama persoalan itu Kembali yang disampaikan oleh Pak Franky tadi, bahwa kita harus mengatas dulu masalah kemiskinan. Nah, ini yang sering terjadi, yang terjadi dalam kita punya masyarakat ini. Kurangnya kebersihan, namanya kan kalau ibu hamil itu harus betul-betul terjamin kesehatan itu. Nah, yang kita alami di masyarakat, kebanyakan itu mereka abaikan tentang kebersihan itu. Mungkin karena faktor malas tahu atau bagaimana, sehingga janin itu akan sebagai jadi akibat dari kurang bersihnya dari seorang ibu itu. Nah, kendala kami di lapangan itu berkaitan dengan anak-anak ini. Kami harapkan itu dari pihak-pihak terkait, ya, pihak terkait untuk sama-sama lebih jeli, lebih melihat lagi faktor-faktor kesehatan, terutama dari bidang kesehatan. Kalau boleh lebih fokus, karena kita punya mama-mama nih, saya ketemukan beberapa mama-mama, kita tanya itu, memang banyak yang katakan, contoh mau posyandu nih, mau posyandu, mama kenapa tidak ke posyandu? Alasannya terlalu jauh, ya itu memang suatu kendala, terlalu jauh, mungkin mau jalan juga, faktor keuangan mungkin kurangnya ada bantuan begitu, sehingga mereka untuk ke tempat posyandu tidak terlalu aktif. Dan kegiatan kami selama dengan ibu-ibu itu di Ibu-Ibu Persit selama hampir 9 bulan itu cukup ada perubahan. Yang awalnya memang kami ada di kampus Sokanggo itu ada 10 anak stunting. Ada 10 anak stunting yang kami lakukan selama ini, ya cukup ada perubahan. Karena memang dilihat dari per setiap 3 bulan ada perbaikan itu, ada peningkatan. Ya mungkin ada tambahan-tambahan asupan gizi itu sehingga ada peningkatan. Tapi itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan berdasarkan di lapangan.
0: Iya. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada para pendengar yang ada di Jayapura, yang ada di Wamena, Nabire, Serui, Biak dan Merauke serta Bovendigul sendiri bisa berinteraksi dengan kami, dan kebetulan ada 4 narasumber kita di layanan telepon kami di 0811 4954 333 atau via pesan pendek di 0811 88222. Sekali lagi, buat para pendengar RRI Nusantara 1 Jayapura bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau di 0811 4988222 untuk pesan pendeknya. Nah, kita sudah mulai mengerucut, terurai benang merah yang ada di Bovendigul dari kasus stunting itu sendiri. Masalah kemiskinan menjadi dasar utama yang membuat stunting kita tetap masih bertahan di level 20-an. Nah, ini kita kembali lagi ke perencanaan, Pak. Tadi Bapak menjelaskan masalah kemiskinan ini yang menjadi salah satu hal atau persoalan. Nah, ini strategi perencanaan menjadi skala prioritas. Mungkin adakah yang sudah diwacanakan atau direncanakan oleh pihak Bapenda itu sendiri terkait dengan masalah yang terjadi hari ini, bahwa dari Bapak Asu menyampaikan kemiskinan ini yang menjadi masalah utama. Orang saja mau ke tempat apa untuk posyandu tidak punya biaya, dan mereka berpikir 2-3 kali nanti kalau pergi, apalagi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ketahanan mereka di belakang di dapur. Nah, ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada hal yang mau disampaikan.
3: Baik, persoalan kemiskinan versi perencanaan yang kami lihat selama ini, dan juga ada beberapa program-program yang kami dorong untuk mengurangi angka kemiskinan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kami memberikan apa namanya program-program yang mendukung penurunan angka kemiskinan di kabupaten melalui OPD teknis, terutama dalam rangka mengurangi ini indikator kemiskinan. Ada juga dari dinas sosial yang kami dorong berupa program yang bersifat bantuan langsung. Ini yang coba kami dorong. Tetapi kita harus akui bahwa dengan keterbatasan penganggaran yang ada, ini mempengaruhi semua komponen pembangunan. Bukan hanya kemiskinan, saya harus jujur sampaikan hal ini. Terutama masalah efisiensi yang kami alami. Di tahun ini dan tahun depan, untuk DAU kami ini menurun drastis sama sekali. Terkait dengan penanganan stunting, pasti kami akan dorong melalui otsus. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan spesifik grant. Ada juga terpaksa kami harus dukung juga dari blok grant. Karena ini merupakan bagian dari prioritas. Prioritas yang harus kita lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka. Bukan hanya kami di Bovendigol. Karena ini prioritas nasional. Wajib kami lakukan. Bahkan untuk mandatory spending, untuk pendidikan juga kan sudah diporsikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan itu. Kemarin kami juga ikuti kegiatan asosiasi dalam rangka perumusan kebijakan otonomi khusus di Tanah Papua, di Timika yang kami lakukan. Ini beberapa hal, salah satu komponen menyangkut kemiskinan, kesejahteraan masyarakat Papua. Ini didiskusikan lebih banyak di sana. Bagaimana pemerintah pusat memberikan ruang sehingga hal-hal yang belum terdeteksi terlayani langsung masyarakat, khususnya orang asli Papua ini bisa terlayani. Salah satu komponen adalah masalah kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi dalam perspektif kita sebagai terutama dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan di kabupaten, dari sisi program, dokumen perencanaan sudah kami siapkan. Ini persoalan sekarang masalah pendanaan. Ini menjadi persoalan utama yang kami alami. Saya pikir di teman-teman di OPD juga akan sampaikan hal yang sama, karena situasi real yang kami rasakan. Saya pikir itu.
0: Baik, Pak Anton, memang ini sangat menarik hari ini, bahwa benang merah kita itu masalah kemiskinan itu yang menjadi suatu persoalan. Tetapi bukan berarti karena ada tadi disampaikan efisiensi anggaran kita tidak berjalan. Hari ini kalau kita masih tetap berpatokan di situ, berarti angka kasus stunting di Bovendigul ini akan terus stagnan ini. Nah, ini kita kembali lagi tadi disampaikan oleh Bapak Asu bahwa kesehatan ibu itu sangat penting. Bagaimana setelah melahirkan anak itu dijaga kesehatannya. Nah, ini seperti apa sih dari kesehatan masyarakat untuk mengedukasi sehingga masalah-masalah seperti ini bisa intervensi langsung untuk ke lapangan. Tapi sebelum ibu menjawab, sudah ada penelpon kita. Kita langsung dulu menyapa penelpon kita. Halo, selamat siang. Dan siapa di mana?
7: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
7: Iya, ini dengan Laura di Bosowa. Terima kasih ya RRI Bovendigul.
0: Oke, baik.
7: Pak Yuris,
0: silakan.
7: Saya bisa bertanya?
0: Boleh, silakan Ibu Laura.
7: Terima kasih. Kurang lebih sejauh ini seperti apa kolaborasi dari setiap organisasi perangkat daerah, tentunya untuk mengentaskan masalah seperti apa ini sebenarnya intervensi dari mereka? Cukup, kurang lebih seperti itu, Pak Yuris.
0: Oke, baik. Ada hal-hal lain lagi mungkin yang mau ditambahkan atau memberikan usul saran masukan kepada pemerintah? Ada perencanaan di sini, ada KB, ada kesehatan, dan juga Bapak Asu, sehingga memang benar-benar kita bersama-sama untuk menuntaskan masalah stunting ini, Mbak Laura.
7: Iya, betul sekali. Jadi saya pikir sudah terangkum semua, kurang lebih kolaborasi, dan hari ini dengan didatangkan narasumber, sepertinya itu bentuk kolaborasi di mana pemerintah mampu untuk menekan angka stunting ya. Jadi aksi nyata dari setiap narasumber yang hadir ini seperti apa?
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Laura.
7: Oke.
0: Nah, sudah.
7: Terima kasih narasumber.
0: Iya, oke. Nah, ini sangat menarik ya bahwa hari ini masyarakat kita juga menanyakan sejauh mana sih kolaborasi yang sudah dibangun karena stunting kita ini masih tetap stagnan. Tapi sebelum itu Ibu jawab dulu terkait dengan masalah kesehatan itu tadi, silakan Bu.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan kami dari Dinas Kesehatan tentunya mempunyai program yang sangat banyak terkait dengan penanganan-penanganan, tetapi khusus untuk pengentasan terkait dengan stunting ada di Kabupaten Papendikul, tentunya kita melihat bahwa sasaran stunting ini kan sebenarnya mulai dari anak remaja. Jadi remaja, kemudian tentunya kami dari Dinas Kesehatan untuk remaja putri ini kami melakukan program-program, yaitu pemberian sulfatrosis atau tablet tambah darah yang kerjasama ke sekolah-sekolah. Itu kami sudah melakukan, bagaimana kita mempersiapkan kita punya remaja ini, terutama remaja putri, supaya kelak ketika dia menjadi seorang ibu, dia sudah dalam kondisi yang sehat. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, tentunya ini sangat-sangat kami prioritaskan, karena kita melihat bahwa sasaran ini tentunya dari 1000 hari pertama kehidupan ini adalah seorang ibu. Jadi mulai pada saat hamil, ini tentunya kami memang selalu mengedukasi. Jadi adalah edukasi ini tentunya bagaimana seorang ibu ini memang betul-betul diharapkan bahwa pada saat hamil betul-betul rajin memeriksakan diri kepada petugas kesehatan yang ada. Kalau kita melihat bahwa tentunya petugas kami sangat aktif dalam ini. Jadi kami berharap bahwa setiap ibu hamil ini kan diharapkan bahwa minimal dia harus memeriksakan diri 6 kali. Karena indikator kesehatan ibu itu adalah sampai 6 kali. Jadi di mana trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu ini harus diperiksa oleh seorang dokter dan di USG. Ini juga menjadi kami menjadi salah satu kendala karena keterbatasan juga dokter di daerah-daerah. Tapi kalau khusus dalam Tanah Merah saya pikir tidak ada masalah karena dokter kita cukup, kemudian alat kita ada. Nah, kemudian setelah itu diharapkan rutin setiap bulan. Jadi ketika di pemeriksaan tentunya ini kan ada pemeriksaan yang lengkap dilakukan bagi seorang ibu hamil, mulai dari pemeriksaan HBC, lab semua. Kemudian kalaupun kita menemukan seorang ibu yang kurus atau kekurangan energi kronik, tentunya ini kami dari Dinas Kesehatan lewat puskesmas ini kita intervensi lewat pemberian makanan pemulihan yang sumber dananya ada dalam dana POR puskesmas. Kemudian diharapkan bahwa setelah ibu hamil, diharapkan bahwa mau melahirkan, diharapkan bahwa dia melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada. Jadi itulah harapan kita supaya ketika ada kendala-kendala itu bisa ditangani secepatnya. Nah, jadi setelah hamil itu pun banyak program yang kami lakukan di situ. Jadi kami inovasi-inovasinya adalah pemberian paket persalinan, jadi mengedukasi supaya ibu-ibu ini rajin datang. Bahkan untuk merujuk pasien pun ibu-ibu hamil untuk ini kami pun sediakan rumah tunggu di rumah sakit. Jadi diharapkan bahwa tidak ada kendala lagi bahwa kami tidak punya tempat dan lain sebagainya ketika mengalami kendala. Jadi harapan kita bahwa mulai dari remaja putri, ibu hamil ini betul-betul maksimal, kemudian melahirkan pun harus di sarana kesehatan yang ada, itu sudah disampaikan. Kemudian setelah anak lahir itu pun ada program-program, kami juga sudah menyiapkan bahan kontanya yaitu paket bayi. Jadi di mana setiap ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan itu diberikan paket persalinan, supaya ini merupakan inovasi kita daerah, supaya mereka terpicu supaya melahirkan di petugas, karena di dalam itu kita berharap bahwa semua program bisa dijalankan bagi anak-anak ini sehingga tidak terkendala. Umpamanya kita dapatkan harus memberikan imunisasi awal, diberikan ASI dan lain sebagainya, itu edukasi kita. Dan setelah itu kami masih mempunyai program bahwa setiap bayi yang berlahir setelah kembali wajib memeriksakan diri ke petugas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit sebanyak 4 kali. Dilanjutkan dengan masa nipas itu pun harus dipantau. Jadi secara berkesinambungan ini kami punya program memang sudah sampai di situ. Kemudian bagaimana setelah dia ini wajib bukan pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Nah, jadi ini yang harus kita memang betul-betul seperti ini yang kita mengalami kendala banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa masalah persentase ini kita turun naik? Karena keaktifan masyarakat ke posyandu ini tentunya melakukan juga ini bermasalah. Terutama di distrik-distrik lain, mohon maaf. Karena kalau setelah kami kaji lewat lokus stuntingnya, kita sudah tentukan bersama, terutama di Sokanggo yang Bapak bina ini, kita melihat bahwa ternyata memang bukan penduduk Mandobo yang ada di sana, tetapi itu adalah penduduk yang dari distrik luar, kebetulan yang lalu-lalu pergi ke posyandu itu mengatakan bahwa kami tinggal di Sokanggo. Tetapi setelah kami turun intervensi di lokus ini, kami menemukan fakta bahwa memang ini permasalahan masalah penduduk juga menjadi masalah utama kita di Kabupaten Bopendigul, di mana permasalahan-permasalahan karena memang banyak ibu-ibu yang dari distrik tinggal di kabupaten dengan alasan bahwa mendampingi anak-anak sekolah. Jadi ini permasalahan ini bahwa memang permasalahan stunting ini kalau kita melihat benang merahnya tadi adalah salah satu kemiskinan, tetapi kalau kita juga salah satunya yang kami temukan di lapangan setelah kami intervensi turun bahwa dari kesehatan ini intervensinya cukup banyak. Jadi selain kami memberikan inovasi-inovasi pelayanan, tetapi juga ada pemberian makanan, ya. Pemberian makanan ini baik itu di posyandu itu kami memberikan PMT penyuluhan. Kemudian di intervensi PMT pemulihan ketiga anak-anak ini bermasalah dengan gizi, baik itu gizi kurang maupun stunting. Ini kami tindak lanjuti. Tetapi permasalahan yang kita temukan bahwa memang peran serta orang tua ini sangat dibutuhkan. Karena kalau kami melihat bahwa setelah kami pantau memang seperti yang tadi dari Bapak Babisan sampaikan bahwa sementara kami intervensi tentunya ada perubahan. Tetapi ketika program itu selesai kami tinggalkan, dia akan kembali ke awal. Jadi ini betapa pentingnya peranan orang tua dalam pengasuhan. Karena kalau kita melihat bahwa memang kenapa stunting ini sangat-sangat penting, karena kalau kita mau melihat bahwa ini adalah sumber daya manusia kita yang memang kita harus persiapkan. Kenapa itu ada di 1000 hari pertama kehidupan? Karena kalau kita melihat pertumbuhan otak manusia memang sangat penting di situ. Karena kalau kita lihat perkembangan otak manusia ini sejak lahir, kalau diberikan, karena ini stunting ini adalah penyebabnya gizi yang kekurangan gizi yang berkepanjangan. Jadi kalau dalam kandungan ini seorang ibu tidak mengkonsumsi gizi yang baik, tentunya akan berpengaruh kepada anaknya yang ada dalam kandungan atau janinnya dalam kandungan. Karena sampai dengan anak lahir itu kalau diberikan gizi yang baik itu pertumbuhan otak atau perkembangan otak itu sampai 25%. Jadi itu betapa penting. Kemudian 0 sampai 1 tahun itu 70%. Itu perkembangan otak. Kemudian 1 sampai 3 tahun adalah 85%. Kemudian 3 sampai 5 tahun adalah 92%. Jadi kita bisa bayangkan ketika dalam 1000 hari pertama kehidupan ini tidak diberikan asupan gizi yang baik, tentunya kita berbicara tentang sumber daya manusia ini akan bermimpi. Tetapi ketika kita meletakkan fondasi emas ini dengan memberikan gizi yang baik mulai anak dari dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, tentunya ini kita berharap bahwa SDM kita ke depan akan berkualitas dan bisa berdaya saing.
0: Baik, luar biasa Ibu Maria ya penjelasannya, dan juga pertanyaan dari Ibu Laura juga sangat menarik tadi. Masalah kemiskinan kita bisa atasi secara bersama-sama jika ada kolaborasi kerjasama yang baik dari lintas sektoral tadi. Nah, sejauh ini bagaimana kerja dari setiap lintas sektoral itu? Mungkin Ibu yang memang menangani bidang itu seperti apa sih sejauh ini, Bu?
1: Ya, terima kasih kepada Ibu Laura. Tentunya kami dalam penanganan kolaborasi dengan OPD-OPD terkait ini sebenarnya sudah berjalan secara baik. Ya, kalau kami melihat karena kebetulan saya juga cukup lama menangani terkait dengan ini, saya pikir ini kita sudah berjalan. Jadi macam dari pertanian ini ada pembagian bibit dan lain sebagainya, ketahanan pangan. Jadi hampir semua OPD-OPD ini sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dari Kodim, dari Polres kami sudah kerjasama, bikin kebun dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis kami untuk kolaborasi ini sebenarnya sudah berjalan baik. Tapi tentunya seperti apa yang disampaikan dari Bapak Perinda bahwa dengan keterbatasan dan lain sebagainya, karena mungkin saya agak sambung sedikit permasalahan yang kami hadapi di lapangan. Kami hadapi bahwa yang kami dapatkan di beberapa lokus ini adalah stunting. Tetapi ketika kami turun intervensi sampai ke rumah-rumah, kami melihat bahwa memang permasalahan paling utama adalah masalah lingkungan. Bahwa rumahnya ya memang tidak layak. Kemudian sarana air bersihnya, jambannya, PHBS-nya dan juga pola asuhnya ini juga menjadi permasalahan. Dan mungkin yang perlu mungkin saya sampaikan di sini terkait permasalahan utama yang kami temukan bahwa banyak anak-anak yang bermasalah ini ternyata anak-anak yang diasuh oleh orang lain. Karena orang tuanya atau ibu kandungnya ini masih berstatusnya bersekolah sehingga meninggalkan anak-anak di neneknya atau keluarga lain. Ini juga banyak yang kami temukan. Jadi permasalahan kita ini memang sangat kompleks. Ya. Jadi mungkin itu. Jadi secara kolaborasi bahkan kami sudah kerjasama dengan PT Korindo dalam penanganan stunting ini kami sudah maksimal mungkin, tetapi kita akan melihat bahwa apa yang tadi disampaikan dari Bapak Perinda ini juga menjadi penyebab utama.
0: Baik, mungkin terima kasih Bu. Kita ke Pak Frenky, closing statementnya silakan dengan dialog kita.
2: Baik, jadi yang pertama bahwa kita sudah punya keputusan Bupati Bovendigul nomor 444 tahun 2025 tentang tim percepatan penurunan stunting. Ini harus menjadi kekuatan untuk mendorong prioritas dalam beberapa action. Karena ini tadi Ibu Laura ini luar biasa sudah memberikan kami masukan terkait dengan kolaborasi, maka saya apresiasi untuk itu. Lalu saya berharap bahwa ada MBG ya, MBG makan bergizi gratis. Saya sudah rencanakan itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan ada kerjasama dengan MBG untuk melakukan distribusi makanan bergizi gratis itu kepada 3B. Itu ada bumil, bayi, balita. Betul. Ini menjadi sasaran tembak. Jadi kami akan kerahkan PLKP kami untuk melaksanakan kegiatan itu, distribusi makanan, lalu memastikan diterima oleh setiap ibu hamil. Tapi hal yang terpenting adalah yang pertama, intervensi asupan gizi untuk sel-sel kehidupan ibu hamil dan batuta wajib dilakukan melalui satu data dan pendekatan kolaboratif. Jadi benar, kita punya data by name by address, kita pastikan setiap distrik. Lalu memanfaatkan MBG ini, kami akan merumuskan PLKP kami untuk melakukan pemberian makanan itu. Jadi saya berharap kalau ada program ini kita jalankan, nanti dari perencanaan bisa melihat untuk sasaran tembak kita ini harus segera kita atasi dengan memanfaatkan MBG. Lalu yang kedua, wajib melakukan pemeriksaan secara berkala baik bumil maupun balita melalui fasiankes yang ada atau pos pelayanan yang tersedia. Itu wajib hukumnya. Jadi Babinsa, RT, kampung, siapapun kita, ketika kita tahu ada ibu hamil, tidak usah tunggu petugas kesehatan lagi. Tapi kita menggerakkan itu untuk ayo segera pos pelayanan yang terdekat, kita harus lakukan itu. Ada yang hilang di sini, poin ketiga adalah disiapkan kontak atau pengaduan atau nomor telepon pengaduan pada Satgas Stunting jika ada bumil dan balita yang belum mendapatkan akses atau terkendala karena faktor X lainnya, agar segera dibantu. Ini yang hilang, poin penting yang hilang. Jadi kita ini hanya saling menyalahkan saja, tapi tidak pernah kita berpikir kalau mereka mengalami kendala tadi, benar Pak. Bapak Asu, bahwa itu dia mau ke sana saja uang tidak ada, suaminya keluar. Kendala-kendala ini kan kita menyiapkan tempat untuk mereka mengadu, menelpon kami petugas Satgas yang sudah ada segera menjemput bola. Dan closing statement saya yang terakhir itu diperlukan memang benar kesadaran dan dukungan bersama dari seluruh masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh, pihak swasta dan juga semua komponen yang empati dan terlibat dalam penyelesaian stunting dalam mencapai generasi emas di Povendigul 2045. Saya kira itu saya punya closing statement.
0: Baik, terima kasih Pak Frenky, luar biasa pernyataannya. Dan kita ke Pak Antonius, closing statement-nya untuk kita hari ini.
3: Baik, terima kasih. Terkait juga dengan sebelum masuk ke closing statement, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Laura, saya sangat sepakat dengan teman-teman dari OPD Teknis, Dinas Kesehatan maupun pengendalian penduduk bahwa kolaborasi ini penting dalam rangka menuntaskan satu tema, yaitu penurunan stunting di kabupaten.

0: merupakan salah satu indikator yang bisa kita lihat baik itu sudah tercapai maupun belum. Nah, ini bagi kami evaluasi ini penting. Nah, sehingga hasil evaluasi itu menjadi rujukan perencanaan selanjutnya. Dan skenario ini yang bisa kami lakukan. Dan kami coba untuk ke depan, terutama dalam rangka penyusunan RKPD di 2027. Dan juga rapi otos yang sementara berproses. Catatan evaluasi ini menjadi rujukan dalam perencanaan di 2027. Saya pikir itu. Itu yang coba kami dorong untuk terkait dengan bagaimana penurunan stunting ke depan. Dan kami tetap kolaboratif dalam rangka melakukan tindakan untuk menurunkan stunting di Kabupaten Boven Digul. Dan tetap program ini menjadi program prioritas yang kami dorong, terutama dalam rangka mengasistensi program maupun penganggaran di tahun-tahun berjalan atau ke depan. Saya pikir itu dari kami, dan bagi kami pembangunan yang baik bukan hanya membangun infrastruktur, tapi memastikan anak-anak Boven Digul bertumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan untuk menggapai Indonesia Emas di 2045. Terima kasih.
1: Amin. Bapak Asus, silakan.
2: Atau baik, apa yang sudah disampaikan tadi, tentang pertanyaan dari Ibu Laura tadi, saya pikir itu...

Ya, pendengar demikian tadi baru saja kita ikuti program GMP dari RRI Bovendikul dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Bung Agus yang bertugas menemani Anda di kesempatan siang hari ini. 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dari Jalan Majani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz pendengar. Dan tentunya di siang hari ini saya masih coba hadirkan kesempurnaan. Lagu daerah akan coba menjadi pembeda di siang hari ini pendengar. Orang ketiga dari Tirana Basah akan menjadi awal jumpa kita di jalur musik daerah kali ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara. Anda masih mendengarkan pilihan lagu-lagu daerah di kesempatan siang hari ini ya. Ya, sambil menikmati hidangan santap siang bersama keluarga dan orang-orang terkasih, mudah-mudahan lagu ini mengobati kerinduan akan suasana kampung halaman Anda. Baik, dari kota Nyiur Melamba atau kota Manado, kita akan bergeser ke daratan Maluku ya. Sepi hati, spesial buat warga Ikemal yang ada di kota Wamena. Buat Anda mudah-mudahan terhibur dengan lagu ini.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

Batu. Kanal informasi dan inspirasi. Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Anak informasi dan inspirasi.
2: Bantu perbaiki.
0: Pro 1.

0: Ya, mendengar satu bidang lagu dari daerah Pegunungan Sulawesi ya, tempatnya dari Tanah Toraja, spesial buat warga IKD yang ada di Papua. Baik, dari Tanah Sulawesi kita akan coba menginjakan kaki ke Tanah Bima ya. Ya, dari Kota Bima, spesial buat warga Bima.
1: Ini namanya pain by number, kegiatan receh, bikin seru. Kita tinggal ngecat sesuai angka, nggak perlu jago ganda.
0: Mas Her Lambang.
1: Ya,
0: spesial buat Mas Her Lambang.
1: Atau sekadar pingin
0: mudah-mudahan di
1: pelan-pelan satu warna ke warna lain.
0: Di siang hari ini tentunya bisa terhibur dan sedikit mengobati kerinduan akan mai tua yang jauh di sana. Dan buat warga-warga Bima.
2: Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high-stakes revenge to heart-melting romance, dive into a world of endless possibilities. Endless.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu juga yang membatasi kita, dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian dinamika olahraga.
1: 25-2026 setelah kalahkan Freiburg di Partai Puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nurdiansah melaporkan.
2: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
4: I'm very happy for the team.
2: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi.

berikutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021 dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Rudiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini mencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi ditandai dengan menang di laga krusial untuk kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan membuat kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syahfikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus ikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2020. Pertandingan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Sajil Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan 1 jam 7 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janis Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janis kalah dari petenis Kolombia Camila Obrado 3-6-3-0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2020 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan ketiga di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Kan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan laga terakhir menghadapi Persija Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Kutar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Kita para pemain ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan, tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Dia berpesan agar pendukung menghargai sama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya yang merayakan, tapi ada yang kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi maksud saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan PC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifikasi disabilitas fisik tingkat nasional, regional 1. Saja sangat bermanfaat.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2020. Laporannya disampaikan Ayu Rid.
1: Bali Tourism Run ini 21 Juni.
2: Ajang Sport Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs waris budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan dengan tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Berdengar dengan sampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, dan kembali lagi bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor.
3: Ya, pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Selanjutnya kita akan nikmati pendengar lantunan lagu dandut spesial buat Anda yang lagi menikmati Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini.

Jar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu. Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar masih dengan Irama Dandut hadir menyapa Anda di 97,1 MHz sambil Anda terhibur di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan ya. Dan saya masih akan terus hadir dengan pilihan lagu-lagu dandut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga warta berita di pukul 15 bersama rekan Tanti Situmorang tentunya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agustin Subagili yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Selamat menikmati aktivitas Anda dan nanti di pukul 15, Warta Berita akan bersama rekan Tanti Sitomorang. Sampai jumpa.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

Saudara pendengar, para penanda berada, kami cukupkan tembang-tembang dangdut ya untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Program 1 RRI Wamena masih tetap hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Kita akan mengikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini pendengar, tanggal 21 Mei 2026.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua. Pegunungan untuk hari ini 21 Mei 2026 bersama saya Tanti Situmorang. Sari berita. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik pengungsian. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik. Inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik pengungsian di Kota Wamena dan sekitarnya untuk memastikan kondisi warga yang terdampak sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial terus melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik pengungsian di Kota Wamena dan sekitarnya untuk memastikan kondisi warga yang terdampak sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan. Memasuki hari kedua, tim dari pemerintah daerah kembali mendatangi lokasi pengungsian yang berada di sejumlah gereja dan kawasan pinggiran kota, salah satunya di Gereja Katolik Kristus Jaya Dekenat, Pegunungan Tengah. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan, Janius Telenggen, mengatakan bahwa pemerintah sengaja turun langsung guna memastikan data pengungsi sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari laporan mengenai titik-titik pengungsian, baginya memang sudah diterima, namun perlu untuk datang langsung dalam memastikan apakah data yang masuk benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Janius mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan perlengkapan tidur diharapkan dapat membantu kebutuhan dasar para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti ibu dan anak. Sementara itu, Pastor Paroki Gereja Katolik Kristus Jaya Wamena, Bartolomeus Oyan Projo, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat yang mengungsi. Menurut Pastor Bartolomeus, pengungsi saat ini juga tersebar di beberapa tempat lainnya, sehingga bantuan yang diterima saat ini akan disalurkan kembali kepada warga yang membutuhkan. Selain di Gereja Katolik Kristus Jaya, bantuan sosial juga telah disalurkan ke sejumlah lokasi pengungsian lain, diantaranya Gereja Baptis Bahtera Wamena, Gereja Gidi Efesus, dan Gereja Baptis Honeyman Kopi-Kopi. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan terus memastikan kegiatan peninjauan dan distribusi bantuan kemanusiaan terus dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan guna memastikan kebutuhan para pengungsi tetap terpenuhi. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, hari ini insan pers di Jayawijaya akan kembali menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat terdampak perang suku. Selengkapnya, laporan Epifania Rayaan.
2: Komunitas insan pers di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak perang suku di Wamena dan sekitarnya. Setelah membuka donasi selama 5 hari, para jurnalis kembali menyalurkan bantuan kepada warga pengungsi di sejumlah titik pengungsian. Aksi kemanusiaan tersebut dilakukan karena para wartawan melihat banyaknya warga yang mulai mengungsi akibat konflik yang terjadi. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa sebagian besar pengungsi berada di Polres Jayawijaya, Kodim 1702 Jayawijaya, Gereja Katolik Paroki Kristus serta beberapa gereja lainnya dan rumah-rumah keluarga yang dianggap aman dan nyaman oleh masyarakat. Memasuki hari kelima penyaluran bantuan, berbagai donasi yang dipercayakan masyarakat melalui komunitas pers kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Mayoritas penerima bantuan merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang tampak antusias saat menerima kunjungan langsung para jurnalis. Koordinator Aksi Kemanusiaan Deni Atonjau mengaku prihatin atas kondisi yang dialami masyarakat terdampak konflik. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat sedikit meringankan beban para pengungsi. Deni juga menyampaikan penggalangan dana resmi ditutup kemarin. Meski demikian, insan pers di Jayawijaya akan terus menyalurkan bantuan yang masih tersedia di sekretariat.

0: rakyat hingga seluruhnya diterima masyarakat yang membutuhkan. Salah satu keluarga pengungsi di daerah Holima bersyukur atas perhatian yang diberikan para jurnalis. Menurutnya, kehadiran wartawan di lokasi pengungsian memberikan semangat bagi warga yang terdampak konflik. Atas nama keluarga, ia juga menyampaikan terima kasih kepada insan pers di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan yang telah datang langsung mengunjungi keluarganya di Holima. Ucapan serupa juga disampaikan sejumlah warga lain yang didatangi insan pers, di antaranya Bapak Marius di Pike, Maria di Wamena, Mama Agusta di belakang SMA PGRI Wamena, keluarga besar di Gereja GKI Pugimas, serta warga di Westaput yang telah menerima bantuan dari komunitas pers Jayawijaya. Rencananya hari ini, insan pers Jayawijaya akan kembali melanjutkan penyaluran bantuan kepada warga terdampak konflik perang suku di wilayah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik antara dua kelompok masyarakat yang berada di Musaima dan Walelagama. Ilham Kadir dengan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Bantuan berupa beras, mie instan, dan minyak goreng tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinus Murid didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta kepala distrik. Penyaluran bantuan dilakukan di tiga lokasi, yakni distrik Walelagama serta dua titik di kampung Husewa distrik Maima. Bupati Atinus Murid kepada RRI mengatakan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan koordinasi pasca kerusuhan untuk memulihkan kondisi keamanan dan sosial masyarakat di Wamena. Dijelaskan pada 17 hingga 18 Mei 2026, pemerintah bersama aparat keamanan sudah melakukan pemulihan kondisi serta evakuasi warga terdampak termasuk pencarian korban hanyut yang dilakukan selama 5 hari. Selain memberikan bantuan ke distrik Walelagama dan Musaima, pemerintah daerah sebelumnya juga telah berkunjung ke distrik Piramid, Musatpak, dan Hubikosi untuk menyerahkan bantuan yang sama kepada keluarga korban dan warga pengungsi.
3: Setelah melaksanakan rehabilitasi di kota, lalu berkunjung berikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang korban mulai dari kemarin ke Piramid, Musatwa, kemudian Hubikiak. Berlanjut dengan hari ini kita datang ke tempat duka di Walelagama, kemudian di Husewa, Maima. Berlanjut berikan bantuan kepada keluarga yang mengungsi di sini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, keluarga dari Wawukimo Kosare tertampung ada di gereja Katolik di Husewa. Dan sudah disampaikan tadi karena keadaan sudah pulih, aktivitas sudah berjalan. Sekaligus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, pemulihan kota sudah terjadi satu hari setelah Paskah dan aktivitas sudah berjalan pemerintahan normal. Anak-anak bisa sekolah dan keluarga-keluarga yang mengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing.
2: Selain bantuan BAMA, Bupati Jayawijaya juga memberikan bantuan dana dan menyempatkan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan para keluarga korban. Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian agar situasi tetap kondusif di wilayah ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Saudara, dalam upaya meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat, personil Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda melaksanakan kegiatan gotong royong bersama warga kampung Tima kemarin. Gotong royong yang berlangsung sejak pagi hari itu difokuskan pada pembersihan fasilitas umum seperti jalan kampung, halaman gereja, serta area lingkungan sekitar. Dengan penuh semangat kebersamaan, personil TNI dan warga bahu-membahu membersihkan sampah dan merapikan lingkungan. Komandan SSK 2 Postima Satgas Yonif 511 DY, Kapten Infantri Gatot Primadasa Esterhan, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu kesulitan masyarakat di wilayah penugasan. Selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Warga kampung Tima menyambut baik kegiatan tersebut dan mengaku senang atas kehadiran serta kepedulian Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda. Salah satu warga, Kakal Manus, 22 tahun, mengungkapkan rasa terima kasihnya Kegiatan gotong royong ini berjalan dengan aman, lancar dan penuh keakraban, mencerminkan sinergi yang kuat antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Saudara, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 21 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

01. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pro 1 dan inspirasi.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Dan kali ini pendengar hadir dengan dua narasumber dan juga dua anak-anak yang saya sayangi, asik. Ada Nai, Nani, dan juga Olga yang akan membawakan acara Labewa untuk hari ini, 21 Mei 2026.
6: Sadanko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo, halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di siaran RRI Wamena. Dan di sore hari ini kita kedatangan tamu kita yang ganteng dan cantik. Kalau boleh tahu namanya, mungkin bisa perkenalkan diri.
1: Perkenalkan, nama saya Klaus Jumartin Yembise, bisa disapa Jo.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Salomonika Sekenyap, bisa dipanggil Salo.
0: Oke, jadi ini kakak-kakak dari Duta SMA.
1: Iya, benar sekali.
0: 2025. Oke. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi dan pertanyaan-pertanyaan dan mungkin cerita-cerita sedikit, kita bisa dengar satu tembang berikut.

0: Sa dan Ko waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
1: Teman-teman, kembali lagi bersama saya Nani dan Olga. Nah, di sini kita akan membahas tentang bangkit dari bullying dengan percaya diri. Sebelum kita lanjut, kita cerita-cerita dulu ya, Kak.
2: Oke, mungkin Kakak Jo atau Kakak Salo ada cerita sedikit dari ikut ini kontes ya? Atau Duta SMA ini semacam gimana?
3: Duta SMA ini waktu kami baru terpilih pernah siaran satu kali juga di siaran Labewa. Terus waktu itu kami sempat bercerita tentang terkait dengan Duta SMA ini. Duta SMA ini adalah merupakan satu program dari Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dengan tujuan untuk membentuk generasi muda yang bisa menunjukkan sikap baik dan menjadi role model untuk teman-teman di tiap-tiap provinsi asalnya, terutama di tingkat teman-teman SMA. Seperti itu. Jadi kami bukan jadi duta SMA terus tidak bikin apa-apa. Tidak, kita ada program kerja yang kita bikin sendiri, dan setiap bulan akan ada kayak monthly report untuk kita melaporkan apa saja yang sudah kita buat di selama satu bulan berjalan. Jadi Duta SMA ini itu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan hebat dan juga bisa menjadi role model di lingkungan SMA. Mungkin dari Salo ada tambahan?
1: Menurut saya itu sudah sangat jelas seperti yang tadi Kakak Jo sudah sampaikan.
2: Oke, di sini saya mau kasih pertanyaan umum yang mungkin Kakak Jo dengan Kakak Salo bisa jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kepercayaan diri dan mengapa penting bagi anak-anak di Wamena?
1: Oke, saya akan menjawabnya. Kepercayaan diri ini bukan sekedar kata seperti kita tidak insecure pada diri sendiri, tapi percaya diri ini adalah rasa kita mencintai diri kita sendiri tanpa perlu memikirkan apa yang orang lain katakan terhadap kita.
3: Betul, setuju. Jadi percaya diri ini, menurut saya, percaya diri ini bukan hanya kita berani tampil di depan banyak orang atau dan lain-lain yang orang biasa nggak percaya diri, tapi menurut saya ini percaya diri itu adalah salah satu fondasi yang sangat penting untuk menjalani segala aktivitas dan rutinitas di setiap hari. Mungkin seperti itu.
1: Oh gitu ya, Kak. Ya. Yang kedua pertanyaannya, apa faktor saja yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seorang anak?
3: Salah. Oke. Okay. Kalau menurut pandangan saya, yang bisa mempengaruhi seseorang yang bikin dia tidak percaya diri, itu yang pertama, dia masih sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia merasa bahwa orang ini, misalnya A, lebih baik daripada dia, sehingga membuat dia merasa insecure dan rasa percaya terhadap dirinya itu hilang. Jadi itu salah satu poin yang menurut saya paling utama penyebab orang insecure. Dan yang menjadi penyebab orang tidak percaya diri juga itu dia merasa bahwa dirinya itu masih kurang. Saat dia melihat orang yang misalnya lebih cantik atau lebih baik daripada dia, dia merasa insecure. Ambil contoh kecil, misalnya kamu keluar rumah tapi kamu merasa kalau kampu rambut ini, misalnya kamu merasa kampu rambut ini tidak baik. Terus kamu jalan, kamu ketemu orang yang kamu suka sekali sama dia pu rambut. Terus dalam kamu punya pikiran, kamu berpikir begini, ih kira-kira nanti kalau dia lihat siapa yang dipikirin sa rambut jelek begini. Padahal kamu punya rambut itu adalah kamu punya identitas. Tidak semua orang tuh punya rambut yang sama seperti kamu. Jadi menurut saya tuh setiap kamu punya fisik yang ada di kamu punya tubuh harus kamu hargai dan kamu cintai, karena itu merupakan salah satu hal yang berharga yang bisa jadi cuma kalian saja yang miliki, tidak dimiliki sama orang lain. Jadi mengucap syukur dan apa yang Tuhan kasih, jangan jadikan itu hal untuk kamu merasa bahwa kamu berbeda dari orang lain. Setiap orang berbeda memang, seperti itu.
2: Oke, bagaimana cara membantu anak mengenali kelebihan dan bakat yang dimilikinya? Kan biasa kayak tidak tahu dong pebakat di mana, kayak masih bingung begitu, kayak tidak tahu. Jadi bagaimana supaya dong tahu kelebihan dan bakat yang dimilikinya?
1: Oke. Yang pertama, Mohon bisa diulang tadi pertanyaannya apa?
2: Bagaimana cara membantu anak mengenali kelebihan dan bakat yang dimilikinya?
1: Oke, cara untuk membantu seorang anak mengenali dirinya sendiri itu yang pertama tidak boleh membandingkan dia dengan orang lain. Biasa kan banyak orang tua yang bilang, kok lihat tetangga sebelah kok anak tuh dia penilai bagus, dia begini, dia sopan. Itu yang membuat seorang anak merasa bahwa dirinya tidak layak untuk dicintai dan juga dia merasa
2: kayak selalu kurang begitu.
3: Iya, kayak merasa selalu kurang.
2: Oke.
3: Mungkin ada tambahan.
2: Oke, silakan.
3: Untuk supaya seorang anak bisa tahu potensi dan bakat yang terpendam dalam dirinya, kalau dia mau tahu, dia harus kenali dulu terlebih dahulu dia punya diri. Kenali betul-betul. Kira-kira dia ini bisanya apa. Kalau misalnya dia sudah dapat, jangan diam, tapi kembangkan bakat yang sudah diberikan dari Tuhan. Begitu. Bisa dengan contoh bergabung dengan organisasi atau latihan-latihan dengan, kan sekarang nih media sosial nih, di YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, cari inspirasi dari media sosial, bukan hanya menjadikan media sosial sebagai tempat hiburan tetapi juga tempat belajar.
4: Kakak Nain dan juga Kakak Olga, boleh saya tambah sedikit?
2: Silakan, Kak.
4: Ini sebenarnya kalau bullying ini kayaknya enak sekali ya, kalau bahas tentang bullying ya.
3: Enak sekali ya.
2: Karena sudah sering terjadi di sekitar.
4: Iya, betul. Karena kalau bullying ini susah sekali juga kita selesaikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Benar,
4: karena kita
3: Kakak
4: belum tahu nih bullying itu seperti apa, yang mana, dan apa yang membuat orang itu bisa sakit hati dan seperti apa. Hal-hal dasar nih sebagai duta nih, duta SMA di tahun 2025. Hal-hal dasar apa ini yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu supaya orang-orang di sekeliling kita itu, terlebih khusus untuk anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak muda, bisa berubah dari sifat-sifat bullying itu. Dari Jo dulu atau dari Leona dulu?
3: Salah, Kak, salah.
4: Oh, dulu.
3: Mungkin dari saya dulu, Kakak.
4: Oke, silakan Jo.
3: Begini, Kakak, orang-orang yang pelaku bully atau yang sering membully itu mungkin karena mereka merasa bahwa mereka tuh contoh kecil ya, Kakak, di sekolah. Di sekolah tuh misalnya kayak ada suatu geng atau seseorang yang merasa bahwa dirinya itu penguasa, dia lebih tinggi dari orang lain. Makanya itu yang menyebabkan dia bisa membuli orang yang misalnya kayak berkebutuhan khusus atau yang dianggap sekolah anak yang tidak bisa apa-apa. Dia memanfaatkan apa yang dia dapatkan untuk membuli orang. Dan menurut saya cara menghindari hal ini adalah menyosialisasikan terkait dengan dampak negatif dari bullying. Tapi semua itu tidak akan berguna kalau misalnya si pelaku pembuli ini dia punya mindset tidak bisa menerima apa yang sudah disosialisasikan. Kalau misalnya kita sudah sosialisasikan terkait dengan dampak bullying ini, tapi dia punya mindset tidak bisa berpikir dengan baik, maka semua tuh kayak sia-sia saja, Kakak. Jadi semua kembali ke tiap-tiap orang, dia mau berubah atau tidak. Tanpa dia sadari, dia melakukan bullying ini tidak ada manfaat sama sekali buat dia, dan dia merugikan orang lain. Jadi menurut saya untuk berhentikan ini mungkin kembali kepada mindset setiap orang dengan cara mungkin mungkin banyak ibadah saja supaya sadar.
4: Dari Leona?
3: Salo, Kakak, Salo.
4: Dari Salo.
1: Oke, kalau dari saya sih biasanya itu latar belakang seorang pembuli itu kadang di rumahnya dia tidak dihargai, dia sangat tidak seperti tidak dibutuhkan di dalam rumah, orang tuanya tidak memberi dia kasih sayang. Makanya dia untuk mendapatkan perhatian orang-orang, dia membuli seseorang supaya orang-orang itu berpihak pada dia.
3: Iya, betul, Kakak. Gitu. Setuju.
1: Biasanya pelaku pembulian ini susah untuk diubah pola pikirnya karena dia sudah merasa bahwa dia lebih dari orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Jadi kayaknya susah sekali untuk membantu seorang pembuli untuk berubah. Tapi kalau di sekolah bisa guru-guru membantu memberi konseling supaya siswa itu bisa
3: berubah.
1: Bisa berubah.
3: Mungkin dengan memberi sanksi juga kepada pelaku bully biar tobat.
4: Sebelum kakak mundur nih dari kalian berempat juga dari Dani, sebenarnya ada hal yang memang ini pengen sekali pendengar juga dengar, apa sih jawaban duta SMA di tahun 2025? Pernah lihat seorang murid yang membuli guru?
3: Pernah kakak, di sekolah.
4: Sosial, kan?
3: Ya, di sekolah aku juga sering terjadi.
4: Wow,
3: yes.
4: Betul.
3: Yes, kakak.
4: Ya. Sebenarnya itu, hal itu kenapa bisa terjadi padahal mereka itu termasuk anak dan juga orang dewasa? Itu satu ya, susah kan?
5: Bisa kak, bisa.
4: Oh, dan yang kedua, kenapa itu bisa terjadi di sekolah? Padahal kan ada hal, ada banyak orang yang akan menasihati mereka, terlebih di sekolah, di keluarga juga ada, di sekeliling juga ada. Kenapa ini terjadi di sekolah?
3: Mungkin dari saya duluan nih kakak. Menurut saya kalau perilaku anak yang membuli guru itu kembali lagi ke lingkungan keluarganya. Jadi dia anak itu kan lebih sering meniru apa yang dia lihat. Jadi siapa tahu di lingkungan keluarganya mungkin orang tuanya sering bicara kayak contohnya kayak ngatain tetangga. Jadi itu menjadi contoh buat dia. Jadi dia lakukan itu ke guru. Terus itu juga karena kesadaran anaknya, dia tidak punya sikap untuk menghargai orang yang lebih tua. Makanya itu yang biasa menyebabkan hal ini terjadi. Terus karena mungkin juga dia tidak punya rasa sabar. Ketika guru menegurnya, dia tidak menerima hal itu, dia tidak menerima masukan. Makanya yang itu yang menyebabkan dia balik untuk membuli guru untuk membela dirinya. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu kakak.
4: Oke, Salo.
1: Oke, ini pertanyaannya sudah saya tunggu-tunggu sejak lama sih. Karena salah satu korban bully itu dari kelas kita membuli seorang guru. Nah, guru itu sudah tua. Dia tuh bicaranya cuman memutar-mutar aja. Makanya banyak siswa-siswi yang merasa kalau ini bukan guru yang baik. Maksudnya cara pengajarannya itu sangat kurang begitu. Terus ini tuh diakibatkan karena seorang siswa itu merasa dirinya paling benar dari seorang guru. Karena dia sudah mendapat beberapa prestasi yang menurut dia itu dia lebih hebat dari seorang guru.
4: Wow, padahal tidak sadar ya.
1: Iya.
4: Itu yang membuat dia seperti itu.
3: Iya.
4: Iya, ada saran gak tidak untuk itu supaya anak-anak muda di Jayawijaya ini bisa ataupun berubah untuk hal tersebut. Dari Jo dulu silakan.
3: Kakak. Mungkin kalau dari saya untuk para pendengar semua untuk menghindari hal ini mungkin kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki kita punya mindset atau pola berpikir. Mana yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak baik. Jadi kita harus sebagai anak muda, kita bukan hanya berperan sebagai mungkin anak muda yang tukang main-main, isap rokok dan lain sebagainya, kenakalan remaja saat ini, tapi kita setidaknya kita harus berubah dari kita punya pola hidup yang sekarang ini. Karena kita hidup ini masih panjang ke depannya. Jadi kita harus mencari banyak pengalaman. Dan menurut saya hidup ini cuma sekali. Jadi segala sesuatu yang baik yang bisa kamu lakukan, lakukan. Karena itu dapat mempengaruhi kamu punya masa depan. Yang mempengaruhi kamu punya masa depan adalah kamu punya keputusan dan kamu punya langkah yang kamu ambil sekarang ini. Jadi ayo teman-teman semua kita berubah supaya kita lebih mementingkan hal yang baik daripada hal yang buruk.
1: Kalau menurut saya yang sudah Jo katakan itu sudah sangat benar. Tapi juga kita harus sebagai orang tua ya, kita harus lebih memperhatikan anak walaupun dia sudah besar, sudah berumur 15 ke atas. Kita harus tetap memperhatikan pola perilaku, cara berpikirnya, terus cara bersikapnya di publik. Karena banyak sekali pembuli itu datang dari orang tua, dari lingkungan yang kurang bagus. Orang tuanya kurang memperhatikan dia.
4: Bukankah setiap anak itu katanya tidak butuh pintar saja kan?
3: Iya kakak.
4: Cerdas.
3: Iya.
4: Berarti di cerdas itu berarti ada kesopanan dan juga ada kepintaran pasti.
3: Iya. Etika kak, etika.
4: Jadi kalau hal itu terjadi di sekolah dan di sekeliling kita, di sekolah aja sudah terjadi hal seperti itu. Apalagi orang-orang di sekeliling kalian.
3: Iya.
4: Jadi dari sini kan kita belajar nih dari penjelasan dari Salo dan juga Jo bahwa dia sudah berani melawan guru. Jangan-jangan anak-anak yang di sekelilingnya juga sudah biasa dibully kan? Ya. Bagaimana sih untuk orang itu, apa sih sanksi yang bisa dilakukan supaya dia berubah?
3: Mungkin sanksi paling sering yang dilakukan di sekolah kita, Kak, sebagai kayak ada pelanggaran kayak memaki guru, membuli teman, memukul teman, itu biasanya sanksi yang diberikan sekolah itu adalah denda.
4: Apa itu?
3: Uang, Kak. Tapi menurut saya itu tidak jadi
4: kurang produktif.
3: Iya, kayak kurang, karena uang yang dikasih paling juga uang orang tua, bukan uangnya dia. Paling sanksi yang menurut saya paling efektif adalah diskors. Mungkin seperti itu, Kak. Tapi untuk anak-anak Wamena, saya lihat kalau mereka diskors malah tambah senang. Tidak senang untuk tidak sekolah. Jadi kayaknya sanksi yang paling pas dikasih keluar langsung, Kak. Menurut saya seperti itu.
4: Sebenarnya kalau zaman sekarang itu lebih enaknya tahu apa? Sanksi sosial.
3: Bagaimana itu, Kakak?
4: Sanksi sosial itu dijauhi dari setiap temannya dan jauh dari pergaulannya. Itu lebih parah dan lebih susah untuk menghadapi itu. Tapi memang ya, media orang itu akan merasa kalau dia akan frustasi dengan keadaan.
3: Oke. Siap.
4: Ya, mungkin itu ya. Nanti saya muncul lagi di sesi yang terakhir.
3: Oke, terima kasih, Kakak.
4: Ya, silakan Nani dan juga Olga.
2: Oke, sekarang saya ada pertanyaan lagi. Mengapa penting bagi anak-anak untuk bangga terhadap identitas dan budaya Papua yang dimilikinya? Pasti kan biasa di sini kayak dong kayak suka malu begitu, saya dari Papua begitu. Pasti
3: ya,
2: ada yang malu.
3: Pede dengan warna kulit,
2: iya,
3: jenis rambut dan
2: apalagi lain-lain. Anak-anak Papua yang kuliah atau sekolah di luar Papua baru ketemu orang-orang, teman-teman yang dari Jawa sana tuh pasti kan dibully juga. Ya. Pasti itu mungkin ada penjelasan.
3: Mungkin kalau dari saya, tadi saya sudah sempat singgung di awal terkait dengan ras. Kita punya fisik, kita punya tubuh. Jadi kita nih harus menghargai apa yang sudah dikasih sama Tuhan buat kita. Karena secara tidak langsung ada sebagian orang yang mau juga sama seperti kita.
2: Iya, betul sekali.
3: Walaupun kita nih mau jadi kayak orang yang, maksudnya kayak lebih, menurut kita lebih bagus daripada kita begitu. Tapi di sisi lain ada orang lain juga yang menilai kalau kau punya rambut, kau punya kulit, kau punya tubuh itu bagus begitu. Jadi kita harus berpikir positif bahwa tidak boleh kita membedakan kita dengan orang lain, karena setiap orang memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mungkin begitu.
2: Kalau dari Kak Salo?
1: Kalau dari saya, yang seperti yang tadi Jo sudah katakan itu sudah sangat pas sekali, karena ini kan kita bicara tentang percaya diri juga. Nah, untuk seseorang mendapatkan kepercayaan diri, dia harus mencintai dirinya sendiri. Nah, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang itu, karena lihat saja di luar negeri banyak yang mau punya bibir tebal. Banyak yang mau punya kulit coklat.
2: Iya, mereka rela jemur panas.
1: Iya, banyak yang mau jadi kayak kita. Iya, cuman kita sendiri yang tidak sadar. Kita punya pola pikir itu hanya stuck di situ saja.
3: Ya, benar, betul sekali.
1: Kita tidak bisa berkembang.
3: Betul, setuju.
2: Berarti itu dipengaruhi oleh lingkungan atau?
3: Kalau dalam hal ini mungkin dipengaruhi sama mindset, pola pikir. Jadi dia berpikir selalu ke arah yang negatif, begitu mungkin.
2: Oh, tidak pernah pikir ke arah positif, ya, bahwa orang juga ada juga yang mau kulit
3: kayak
2: kita.
3: Iya, begitu.
2: Oh, okay.
3: Jadi harus kayak selalu bilang cinta dan diri sendiri begitu.
2: Okay.
3: Saya mau cerita pengalaman.
2: Okay, silakan.
3: Okay. Saya juga karena kita tema tentang percaya diri, jadi saya mau cerita. Siapa tahu saya punya cerita bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Saya dulu nih berasal dari saya juga nih dulu adalah orang yang sangat-sangat tidak percaya diri. Dari SD sampai SMP saya tidak pernah bergabung dalam organisasi atau ikut-ikut ajang yang di tingkat kabupaten maupun provinsi, bahkan nasional saya tidak berani karena saya takut, karena saya rasa bahwa saya tidak bisa.
2: Okay.
3: Itu dulu. Karena waktu SD juga saya adalah korban bully.
2: Okay.
3: Jadi saya dibully oleh beberapa oknum waktu itu, karena saya waktu itu jujur saja cerita terus terang, waktu SD saya tuh pintar dan selalu mendapatkan juara. Jadi orang tidak suka dengan saya.
2: Teman-teman.
3: Makanya teman-teman sekelasnya saya.
2: Okay.
3: Makanya dong terus bully saya. Tapi yang jadi saya punya patokan hari itu, saya bilang begini, jangan terlalu pikir dengan perkataan orang. Abaikan saja kalau dong mau bully. Begitu. Dan waktu dulu, waktu SMP kelas 9, kan waktu kelas 7 dan 8 kita belajar dari rumah karena waktu itu corona, jadi tidak terlalu ada pembulian gitu terhadap saya. Waktu kelas 9 setelah masuk sekolah, saya sadar bahwa saya ini kayak tidak berkembang begitu. Jadi saya mau berusaha untuk cari organisasi yang saya bisa tergabung. Nah kebetulan di situ tiba-tiba ada flyer untuk salah satu organisasi. Saya sebut saja tim multimedia gereja. Nah awalnya saya tuh takut untuk coba untuk daftar. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya bagus nih buat saya. Tapi di balik keyakinan itu, dalam saya punya pikiran saya pikir begini, aih tapi kalau saya masuk, nanti kakak-kakak bilang siapa ya, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya bekal, saya tersama kayak dorang. Itu waktu saya belum sadar, jadi saya berpikir seperti itu. Dan setelah itu saya berpikir lagi, ini berarti saya tidak percaya diri kalau saya begini.
2: Iya.
3: Toh? Nah, jadi saya pikir lagi begini, kayak tadi saya sudah sampaikan, percaya diri ini adalah fondasi untuk kita punya kehidupan, di setiap kita punya aspek kehidupan begitu. Kepercayaan diri itu juga adalah kunci untuk seseorang sukses. Orang yang sukses sekarang kamu lihat di media sosial, dong tidak akan bisa sukses kalau dong tidak percaya diri. Jadi, untuk kita bisa dapat percaya diri, itu mungkin kita yang hal yang pertama, kita mencari tahu dulu dalam kita punya diri, kenal kita punya diri, kenapa, apa yang bikin kita tidak percaya diri. Jadi kita kenali, contoh, kayak kau mau bicara di depan umum, tapi kau takut kau salah bicara. Nah, kayak begitu. Insecure, negatif, pikiran-pikiran negatif yang membuat kita tidak percaya diri. Dan juga kepercayaan diri dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Pertemanan, keluarga, baik lewat perkataan atau tindakan yang membuat kita tidak percaya diri. Seperti hinaan yang membuat kita tidak percaya diri. Atau trauma masa kecil. Jadi seperti itu. Terus apa namanya, kita itu harus berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini terus saya ulang-ulang karena ini yang sering terjadi pada orang yang tidak percaya diri. Semua orang itu, kayak tadi saya bilang, saya awalnya saya bandingkan saya punya diri dengan kakak-kakak yang di gereja yang mereka lebih bisa. Saya bilang saya takut saya tidak bisa
2: karena ya tadi ya, belum ada bekal.
3: Iya, belum ada bekal begitu. Jadi saya berpikir begini, tapi kakak-kakak dorang juga dulu pasti dong sama seperti saya toh, dong tidak bisa apa-apa, tapi melalui proses, melalui suatu proses tahapan, mereka bisa sampai di titik itu. Jadi saya juga harus mulai dari titik nol.
2: Iya, jadi makanya semuanya tuh tidak langsung kayak jadi.
3: Iya,
2: begitu.
3: Tidak langsung ada, semua tuh butuh proses.
2: Iya.
3: Jadi seperti itu, kita juga lahir kita tidak langsung besar toh.
2: Iya.

0: itu juga pasti insecure terhadap orang yang lebih baik daripada dia.
1: Iya.
0: Jadi semua orang itu punya pola pikirnya masing-masing, berpikir terserah, pokoknya apa namanya, dia insecure juga terhadap orang lain, orang yang lebih baik, ibaratnya ya lebih baik, lebih kelihatan baik daripada dia begitu. Terus yang membuat orang tidak percaya diri juga itu, dong masih pusing pikir kata orang. Contoh, kau mau public speaking, kau mau bicara depan orang, tapi kau berpikir begini, aduh, kalau sebentar sama aja saya bicara salah-salah, orang bilang saya apa ya?
1: Kayak sudah pikir dulu,
0: sudah overthinking duluan.
1: Iya.
0: Jadi overthinking ini yang membuat kita down dan kita tidak mau coba. Jadi secara tidak langsung overthinking ini yang menghambat kita untuk maju, begitu.
1: Iya.
0: Jadi kita punya rasa overthinking ini harusnya kita hilangkan karena sebenarnya tidak berguna. Kita overthinking berarti kita berpikir yang ke depannya.
1: Jadi kayak kita kayak pikiran kayak kita lakukan apa saja tuh mungkin orang bicara kita.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Padahal orang punya pikiran di setiap kali ada kegiatan kayak misalnya organisasi gitu, kamu public speaking, orang punya pikiran. Bukan dia cuma pikirku saja, dia pikir dia pun diri juga.
1: Iya, saya bisa nggak tidak kayak dia.
0: Iya, dia apa namanya? Dia tidak selamanya pikirku, walaupun nanti ada yang bicara ku, tapi itu tidak akan berlaku selamanya. Itu hanya bersifat sementara saja tuh.
1: Iya.
0: Tidak mungkin dia mau sampai di rumah juga dia akan bicara ku, dia akan hujat ku, tidak mungkin tuh.
1: Iya, dia akan bicara di situ saja.
0: Iya, di situ saja terus sudah habis di situ.
1: Iya.
0: Terus orang kalau bicara itu tidak akan memengaruhi kamu punya kehidupan.
1: Mm-hmm.
0: Contoh kecuali dia bicara kok terus kau pulang kau sakit, kau step di rumah sakit sana, itu boleh.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kan orang bicara itu kan cuma sekedar perkataan.
1: Dia atau tidak, pendapat sendiri.
0: Iya, dia tidak akan membuat kau jadi down, dia tidak akan membuat kau jadi hancur begitu. Yang membuat kau hancur itu adalah kau punya mindset sendiri. Ketika orang bicara kau dan kau tanggapi itu serius,
1: iya,
0: harusnya kau abaikan saja. Karena kalau kau terlalu tanggapi, nanti akan jadi kau punya beban pikiran dan buat kau tidak bisa maju.
1: Iya, betul sekali.
0: Begitu. Habis itu, kalau kita super thinking di awal, ada dorongan dari hati kita untuk kayaknya tidak usah sudah kapai. Jadi kayak stuck sudah. Kita stuck. Stop di situ, kita tidak lanjutkan.
1: Gara-gara pikiran itu kayak kita bilang, aduh tidak usah sudah, kita tidak usah bikin.
0: Begitu. Jadi saya punya saran untuk semua, stop overthinking, karena overthinking itu tidak baik buat kita punya keseharian. Terus kita juga tuh yang buat kita tidak percaya diri, terkadang kita punya ekspektasi terlalu tinggi terhadap kita pun diri sendiri. Contoh kayak kita mau bisa bicara di depan banyak orang, terus kita punya ekspektasi terhadap kita pun diri sendiri, bilang, oh saya harus jadi kayak speaker yang biasa diundang di podcast terkenal.
1: Okay.
0: Jadi kayak kita harus langsung jadi dia begitu. Itu kan apa namanya, kayak pemikiran yang buat kita punya ekspektasi ini tinggi. Jadi pas kau mau coba, ternyata kau tidak sama kayak dia. Dan itu akan membuat kau jatuh begitu.
1: Iya, betul.
0: Menyerah langsung, aduh saya tidak bisa kayak dia nih, kayaknya tidak usah sudah kape. Padahal kau tidak sadar, kau sedang membandingkan kau punya diri dengan orang yang sudah punya banyak pengalaman.
1: Iya, dan biasa kita juga salah membandingkan.
0: Iya, salah membandingkan. Begitu. Jadi kita nih yang padahal baru mau belajar, kita langsung bandingkan kita pun diri dengan orang yang sudah sukses, yang sudah berpengalaman, sudah punya banyak pengalaman, padahal kita nih baru belajar. Padahal
1: baru mau memulai.
0: Iya, baru mau memulai. Padahal orang itu juga dia juga dulu sama seperti kita. Dia juga mulai dari nol, begitu. Jadi tidak apa-apa kalau mau apa namanya? Berekspektasi. Tapi jangan langsung tinggi. Jadi kamu punya ekspektasi, harus kamu set up perlahan, sedikit demi sedikit. Tapi intinya kamu harus terus belajar dan berkembang, perlahan demi perlahan pasti akan sampai di puncak. Kalau kamu naik gunung, mungkin kamu berdiri, baru dia punya pos penjagaan, di bawah langsung kamu tiba di atas tuh.
1: Tidak.
0: Pasti akan ada rintangan, cobaan, capek. Jadi orang kalau mau sukses itu butuh usaha, semua tidak gampang. Usaha tidak akan mengkhianati
1: hasil.
0: Iya, betul sekali. Nah, sini poin penting dari yang sudah saya jelaskan, yang pertama itu adalah percaya proses. Jadi kalian harus percaya dan kamu punya diri, percaya proses. Kalau misalnya saya berproses seperti ini, saya akan jadi seperti yang saya mau, begitu. Jadi harus percaya. Terus kalau misalnya kamu jatuh atau kayak misalnya kayak tadi public speaking terus kayak salah. Misalnya kamu sudah berani tampil tapi kamu salah. Jangan langsung kamu tidak mau untuk coba lagi. Itu jadikan pelajaran supaya kedepannya tidak salah lagi. Setiap kesalahan itu jadikan pelajaran supaya kita terus bertumbuh.

0: Terus yang berikut, jangan tunggu kau sempurna dulu baru kau mulai. Jangan tunggu kau jadi sempurna baru kau mau coba banyak hal. Orang yang sukses sekarang ini di mana-mana itu bermula dari proses, dari nol. Jadi kalau misalnya kau tunggu kau sempurna dulu baru kau mulai, itu tidak akan sempurna, karena sempurna juga berasal dari kau memulai sesuatu begitu. Jadi kalau misalnya kau mau sempurna ya mulai. Orang tidak akan sempurna kalau tidak mulai begitu. Terus yang penting itu juga kau harus mengapresiasi kau punya diri sendiri dengan segala pencapaian. Walaupun orang banyak tidak dukung kau, orang bicara kau, tapi kau harus tetap dukung kau punya diri, apresiasi kau punya diri sendiri. Seperti itu. Jadi kayak kau punya capaian, tidak apa-apa posting di media sosial. Itu memang orang sering bilang cari perhatian. Itu orang-orang yang punya pola pikir masih dangkal, yang berpikir seperti itu. Padahal di situ kita tujuannya untuk mengapresiasi diri kita sendiri, untuk mempublish kita punya pencapaian biar kita punya semangat begitu untuk semakin berkembang. Dan yang terakhir, yang pesan yang terakhir sekali itu, yang utama itu, jangan terlalu pikir dengan tanggapannya orang lain, karena sebenarnya itu tidak berguna, malah membuat kita jatuh. Seperti itu. Mungkin dari cerita ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang tidak percaya diri. Jadi ayo mulai percaya diri. Kalau kamu mau tampil di depan banyak orang, jadi narasumber, jadi speaker di mana-mana, tampil di umum, itu harus percaya diri, karena percaya diri ini adalah dasar dari seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin itu saja dari saya.
1: Dari sana. Oke. Mungkin kalau tadi kan kita sudah dengar cerita sedikit dari Kakak Jo, mungkin kalau dari Kakak Salo ada cerita tentang mungkin Kak Salo pernah dapat bully begitu?
2: Pengalaman.
1: Iya, pengalaman.
2: Kalau pengalaman sih saya tidak pernah dapat bully.
1: Oke. Okay.
2: Tapi waktu kelas 10 itu ada saya punya teman satu yang dapat bully. Karena di sini kan kita biasa pakai sako-sako atau dia itu kayak pakai aku kamu.
1: Oke, okay, aku kamu.
3: Sejak jauh.
2: Itu tuh.
3: Lanjut.
2: Ya. Terus sama teman-teman ini bilang kayak ih dia kayak macam apaan sekali. Terus dong tidak suka dia. Nah, dari situ dong mulai jodohkan dia dengan dia teman sebangku. Laki-laki. Nah, terus di situ dia sebenarnya tidak suka, tapi dia tidak bisa melawan karena dia kayak ayu-ayu begitu. Begitu.
3: Laki-laki perempuan?
2: Yang dibully ini perempuan.
3: Oh.
2: Laki-lakinya kok teman?
3: Siapa?
2: Ada. Nah, terus di situ saya sedih karena kan kayak macam kayak di film-film, aduh sedih sekali.
3: Iya, orang gitu terima juga tuh.
2: Iya, apalagi itu kan satu teman toh.
3: Iya.
2: Jadi kayak tidak baik sekali dong bicara begitu. Nah, baru pas agama ini saya inisiatif untuk kasih tahu. Di situ ini saya bicara jujur ya. Di situ saya kasih tahu baru saya sedih, makanya saya menangis. Terus orang-orang bingung, dia menangis karena apa? Terus ini, sudah saya kasih tahu begitu, sama teman-teman yang lain juga ikut kasih tahu. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kita punya suara ini bisa membangkitkan orang lain punya rasa simpati, supaya dong bisa bersuara lagi begitu.
1: Iya.
2: Karena kebanyakan orang itu takut bersuara.
0: Iya, takut menyuarakan dia punya pendapat yang ada dalam dia punya pikiran. Karena dia takut salah, dia suka takut salah di luar.
2: Benar.
0: Overthinking gitu.
1: Iya.
2: Dia takut dapat marah lagi dari orang.
0: Iya, dapat marah balik. Dia tidak percaya dan dia punya pemikiran.
2: Mungkin begitu saja.
1: Oke.
4: Oke, sebelum kita lanjut, kita dengarkan satu lagu berikut.

0: Oke, sobat pendengar, kembali lagi sama saya Olga dan Nani. Sekarang saya mau tanya lagi sama Kakak Jo, pendapat tentang apa yang bisa Kakak lakukan saat menghadapi komentar negatif dari orang lain.
1: Oke, kalau dari saya, jujur saya juga pernah mendapat komentar negatif dari orang lain. Tapi saya tidak menanggapinya selagi itu bertolak belakang dan saya punya kehidupan asli. Jadi saya tidak terlalu meresponi dia punya pembicaraan, dia punya komentar. Kecuali itu di luar dari saya punya kehidupan sehari-hari begitu. Saya waktu bikin video perkenalan Duta SMA 2025, waktu baru mencalonkan diri kan salah satu persyaratannya membuat video deskripsi diri. Nah, di situ saya mendapatkan komentar negatif perkara saya punya alis. Yang ini, luka, kamu lihat. Ada luka toh? Ini luka.
0: Itu kenapa toh?
1: Ini waktu itu jatuh.
0: Oke.
1: Nah, terus orang ada tidak tahu, saya tidak kenal, dia komen saya punya video, adik anak sekolah baru, kenapa bikin alis begitu? Tidak bagus kah? Saya bilang, kakak, minta maaf, ini luka dari kecil, jadi kalau kakak tidak tahu fakta, tidak usah bicara. Saya bilang begitu. Jadi menanggapi komentar negatif itu, sebenarnya kalau misalnya orang komentar tapi tidak sesuai dengan kamu punya kehidupannya, tidak usah tanggapi, kasih biar saja. Jadi kelihatan kayak dia suasik, sukinan begitu.
0: Malahan kalau kita tanggapi kayak tadi, nanti kita overthinking sendiri.
1: Iya, betul. Kecuali kayak komentar negatif, tapi dia bersifat kayak mengajar kok, dapat kok, buat kok tambah ilmu baru, kayak kritikan,
0: iya.
1: Kritikan yang bisa merubah kok. Nah, itu baru kok tanggapi, tidak apa-apa. Tapi kalau negatif yang bikin kok down, abaikan saja. Gitu.
0: Kepala angin aja.
1: Iya, kepala angin aja.
0: Oke, kalau dari Kak Salah sendiri?
2: Kalau menurut saya yang Jo sudah bilang tuh sudah benar sekali sih. Karena banyak juga kita bisa lihat konten-konten kreator itu kalau dong buat kesalahan dong pasti dihujat.
1: Nah,
0: sering sekali.
2: Komentar jahat itu dong sebenarnya tidak pernah tanggapi. Karena apa? Karena menurut dorang itu sangat tidak penting. Itu membuang-buang waktu, membuang-buang
0: overthinking.
2: Iya, membuang-buang. Pokoknya membuang-buang waktu dorang begitu. Yeah. Jadi dong tidak perlu tanggapi barang-barang begitu, karena menurut dorang itu sesuatu yang memang orang lain pasti iri sama dorang.
1: Nah, jadi itu betul sekali.
2: Dong sangat tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, karena itu tidak benar.
1: Nah, terkadang juga orang kalau komentar negatif di orang punya video, padahal orang itu dia sudah berusaha tapi tetap dapat komentar negatif itu karena orang dia iri.
2: Benar.
1: Kebanyakan sebagian besar kejadian kan begitu, perkara iri hati jadi hina orang gitu.
0: Dan biasanya dong mau kritik orang tuh tapi dong tidak berani, jadi ujung-ujungnya dong pakai akun fake.
1: Nah,
0: untuk
1: itu
0: kritik. Komen yang tidak-tidak. Sering sekali dong pakai akun fake.
2: Gemas.
1: Gara-gara takut dapat bicara balik kena mental jadi.
0: Iya, mungkin begitu. Oke, terus apa pengalaman yang paling membentuk Kakak sampai bisa jadi pribadi yang lebih kuat?
1: Oke, dari saya duluan nih.
0: Oke, silakan.
1: Saya dulunya tidak kayak sekarang ini, karena itu orang semua berproses tuh. Salah satu pengalaman yang sangat membuat saya bisa berubah seperti sekarang ini, ketika saya bergabung dengan organisasi tim multimedia gereja ini. Selain memperkuat saya punya iman, dari situ juga saya punya mental mulai dibentuk. Saya berani tampil di depan banyak orang, saya mulai berani untuk mencoba. Jadi secara tidak langsung, hal yang kamu anggap sepele, tapi ternyata itu merubah hidup seseorang begitu. Dengan kamu bergabung organisasi, kamu akan dapat pengalaman. Buktinya waktu saya bergabung dengan organisasi ini, ada kakak-kakak pemuda satu di gereja bilang begini, ada dua hal yang bikin kita tidak bisa maju dan berkembang. Kamu ada tahu atau tidak? Tahu dua hal ini yang bikin orang tidak bisa berkembang?
2: Tidak.
0: Orang lain pun kata-kata?
1: Yang paling menurut saya dan yang kakak ini sampaikan ke saya, yang buat orang sering tidak bisa maju itu karena dia punya mindset sendiri, yang dia punya pemikiran tuh, dia punya rasa takut, yang pertama rasa takut dan rasa malu.
0: Okay.
1: Dua hal itu yang bikin kita tidak bisa berkembang. Kalau kita mau belajar tapi kita takut salah, tapi kalau salah kan namanya juga belajar toh.
0: Ya, jadi tidak apa-apa.
1: Iya, jadi tidak apa-apa. Jadi kalau orang takut belajar ya, takut salah baru mau pintar ya bagaimana? Orang semua harus salah dulu baru bisa belajar, karena kita semua
0: belajar dari kesalahan.
1: Iya, belajar dari kesalahan. Terus malu. Misalnya kau ini mau pergi daftar les, tapi malu, takut ketemu orang baru, takut ketemu lingkungan baru, malu, tidak kenal siapa-siapa, itu kan yang bikin kau tidak maju juga tuh. Jadi dua faktor ini dan kata-kata ini yang menjadi saya punya landasan untuk bisa berkembang. Setelah dari situ saya mulai memberanikan diri untuk ikut ajang-ajang di sekolah, salah satunya juga Duta SMA ini. Dan saya dipercayakan juga, ini salah satu pengalaman yang sangat membentuk saya sampai saya bisa berbicara, maksudnya bisa kayak public speaking yang bagus, karena saya pernah waktu saya SMA saya pimpin organisasi di sekolah Eskul Paskibraka. Awalnya tuh saya takut juga, takut pimpin, tapi waktu saya kelas 11 saya ditunjuk jadi wakil ketua. Waktu itu saya takut, tapi saya landaskan pada sop kakak pemuda ini kata-kata, jangan malu dan takut untuk mencoba hal baru. Jadi sudah, coba saja sambil belajar begitu. Jadi seiring berjalannya waktu sampai akhirnya kelas 12 saya naik jadi ketua Eskul Paskibraka di SMA Negeri 1 Wamena. Dan dari situ saya belajar bagaimana cara punya sikap leadership, kepemimpinan, cara bicara, cara menyampaikan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita kepada adik-adik yang kita mau latih untuk calon paskibraka nanti. Jadi menurut saya salah satu pengalaman yang bikin saya bisa sampai sekuat ini adalah bergabung dengan organisasi, tidak terlepas dari ibadah juga.
0: Iya, ibadah juga penting.
1: Iya, betul.
0: Kalau dari Kakak Salo sendiri?
2: Oke, bisa diulang tadi pertanyaannya? Jo punya cerita sangat
1: panjang.
2: Panjang.
1: Sorry.
2: Bagus. Makanya lupa.
0: Pertanyaannya, apa pengalaman yang paling membentuk Kakak sampai bisa jadi pribadi yang lebih kuat?
2: Oke, kalau pengalaman sih banyak. Yang pertama ya, dulu tuh saya tidak pernah dibully sih, tapi kayak itu berpatokan dengan kita pelingkungan sendiri. Nah, saya pelingkungan itu banyak sekali orang-orang yang selalu support saya, yang selalu pokoknya memandang baik sesama begitu. Jadi pas saya belajar bahasa Inggris, saya juga takut banyak yang bilang, nanti banyak yang bilang ih so bahasa so
1: Inggris Inggris.
0: Iya.
2: Ih, apaan sekali tinggal ini saja.
1: Padahal kita mau belajar.
2: Iya.
0: Kita mau mencoba hal baru.
2: Karena saya merasa kayak itu kan saya hobi. Saya tidak pikir apa yang orang lain pikirkan. Saya cuma itu saya hobi, jadi saya harus teruskan saja. Nah, sampai akhirnya saya bisa belajar saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Terus saya bicara sama orang Cina. Nah, itu dia, tapi dia depresi.
0: Huh?
2: Dia depresi, baru tinggal di hotel dekat rumah. Nah, di situ saya bicara sama orang Cina itu, orang-orang di lingkungan itu kayak kok pintar sekali, kok jago bahasa Inggris. Saya kepala besar.
1: Kepala besar kecil.
2: Orang-orang kayak aduh, oke, suka. Begitu. Makanya maka dari itu saya mulai mempunyai banyak mimpi. Macam contohnya saya ingin jadi orang yang sangat sukses, bisa mengubah bisa membantu orang lain. Pokoknya banyaklah mimpi saya. Hanya gara-gara kata-kata dari orang sekitar. Nah, itu yang membuat saya bisa sampai jadi sekarang ini.
0: Oke.
1: Betul. Ada tambahan lagi sedikit.
0: Oke, silakan.
1: Buat semua pendengar yang sedang mendengar saat ini, tapi kamu sadari segala jenis pengalaman yang kamu jalani itu akan membuat orang semakin percaya dengan kamu. Sambil contoh kecil dari saya pribadi, saya cerita saja tidak apa-apa tuh pengalaman.
0: Silakan.
1: Saya di sekolah itu saya kayak jadi kepercayaannya guru. Karena dong lihat saya punya kepemimpinan memimpin eskul itu seperti apa, saya punya pola berpikir seperti apa, saya punya sikap tanggung jawab seperti apa. Jadi kalau misalnya ada kegiatan sekolah atau apa yang berat, selalu saya. Dan itu menjadi pelajaran tambahan juga buat saya. Semakin diberi kepercayaan, saya semakin dapat ilmu, semakin banyak dapat ilmu begitu. Jadi kalau misalnya kamu dapat kesempatan, dikasih kepercayaan, ditunjuk untuk ini itu, ambil. Jangan buang kesempatan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Gitu.
0: Kalau boleh kasih satu kalimat penyemangat untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan bullying atau apa itu. Dan juga sebaliknya satu kalimat untuk orang-orang yang suka bully.
1: Oke. Untuk orang-orang yang suka bully dulu, pertama.
0: Oke.
1: Kamu stop bully-bully sudah karena kamu tidak tahu kekurangan yang ada dalam kamu diri itu apa. Terus karma itu ada toh.
0: Iya.
1: Kok bully orang sekarang, bisa jadi besok kau pergi kuliah, orang balik balik buliku lagi. Jadi sadar diri, maksudnya jangan kau buat orang lain apa ya depresi, karena bully itu bisa buat orang agresif dan depresi. Agresif tuh memang harusnya dia punya emosional, dia bisa marah-marah orang sembarang, dia bisa gila juga gara-gara dapat bully. Terus ini buat korban bully, maksudnya dampaknya untuk ke korban bully. Terus depresi, depresi bisa buat dia takut, dia mengurung diri, dia mau bunuh diri, mengakhiri dia punya diri. Itu kan semua berasal dari bully. Jadi pembuli, tolong kalian semua sadar kalau kamu tuh sebenarnya lakukan hal yang tidak baik.
0: Iya gitu. Betul sekali.
1: Dan untuk orang-orang semua yang mungkin sekarang masih tidak percaya diri dan bahkan dibully, tanpa kamu sadari bully ini juga terjadi pada orang yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri itu biasanya kelihatan cupu, tidak bisa apa-apa. Nah itu yang biasanya dimanfaatkan penguasa-penguasa di salah satu tempat untuk membuli oknum tersebut. Makanya kalau mau bebas dari bully, kamu harus percaya diri dan belajar tidak usah menanggapi apa kata orang. Karena setiap orang ya yang atur dia punya hidup, ya dia sendiri begitu. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan kata orang. Jadi abaikan saja dong mau bicara apa, itu kan tidak urubah kau hidup juga tuh. Tergantung, kalau misalnya kau ambil hati dan jadikan kau punya beban pikiran, ya itu bisa rubah kau punya hidup. Kau semakin tidak percaya diri dengan menanggapi perkataan orang seperti itu. Mungkin itu besok, apa kata-kata singkat dari.
0: Oh ya, dan juga biasa yang bully itu rombongan satu circle.
2: Benar.
1: Iya.
0: Langsung tidak ada lah satu dua yang bully sendiri, tapi pasti rata-rata tuh dong kalau mau datang bully satu orang itu tuh pasti bawa circle.
1: Iya betul, itu namanya pengecut.
0: Iya. Oke, kalau dari Kakak Salo sendiri untuk pesan untuk orang-orang yang suka bully dan yang dibully.
2: Oke, kalau dari saya pesan untuk orang-orang yang suka bully, kan kampungan.
0: Oke.
1: Stop sudah.
2: Kayak ini tuh sudah tahun 2026, kan masih membuli orang itu kan sangat kampungan begitu. Itu bahasa kasarnya.
1: Zaman dulu, sekarang itu sudah zaman bully-bully lagi. Zamannya berkembang, bukan bully, aduh.
0: Iya, betul sekali.
2: Karena kita ini sebagai manusia kan kita mau diterima. Masa kau membuli orang lain baru kau berharap kau diterima? Itu sangat pola pikirnya tuh sangat dangkal begitu.
1: Iya, betul.
2: Terus menurut saya ya, kalau untuk korban-korban orang-orang yang suka membuli ini, sebaiknya kamu menghentikan kamu punya aksi-aksi itu, karena bisa jadi kamu adalah salah satu kamu punya anggota keluarga juga adalah salah satu korban bully.
0: Iya, tanpa diketahui.
2: Iya, betul. Itu kan kamu juga bisa sakit hati.
1: Iya, sakit hati, ya. Merasa dampaknya.
2: Betul. Nah, kalau untuk orang-orang yang dibully ya, cinta-cinta, pertama, kamu harus mengetahui kamu punya nilai. Kamu punya nilai itu tidak bisa ditentukan oleh orang lain.
1: Ya, betul.
2: Hanya kamu sendiri yang bisa menentukan kamu punya nilai itu. Jadi jangan pedulikan apa yang orang lain bilang, apa yang orang lain ucap, apa yang orang lain pikirkan tentang kalian. Karena mereka itu bukan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kalian. Kalian harus percayakan diri kalian. Kalau misalnya kamu tidak percaya diri, tidak merasa diri kalian itu kurang, berarti kamu juga meragukan apa yang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan menciptakan kalian, ya kan?
1: Nah, betul.
2: Betul, gitu.
1: Tidak hargai ciptaan.
2: Benar.
1: Tidak menghargai Tuhan.
0: Oke, itu aja.
2: Oh iya, itu aja.
0: Oke, pesan terakhir mungkin ada pesan dan kesan dari Kakak sendiri, Kakak Jo dan Kakak Salo.
1: Mungkin kesan dan pesan, kesan sih apa ya kesan? Kayaknya terakhir kok kesan.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kasalo?
1: Saya.
0: Oke. Okay.
1: Maksudnya itu untuk kesan. Kalau pesan, pesannya karena zaman sekarang ini banyak yang. Tapi kamu lihat di Wamena nih kayak banyak sekali orang yang kayak cuma begitu-begitu saja tuh.
0: Iya.
1: Malah dong bukan mengarah ke yang baik, malah lebih mengarah ke yang hal buruk. Negatif, contoh kayak pemuda-pemuda sekarang banyak isap rokok, banyak mabuk, itu karena pengaruh dari dia punya lingkungan sosial pertemanan, dia punya relasi pertemanan. Jadi buat teman-teman semua, mungkin pesan dari saya itu maksudnya berubah sudah, ini zaman su berkembang, orang lagi bersaing di mana-mana, baru kamu begitu-begitu saja, kamu kalah, kamu jadi penonton, istilahnya begitu. Jadi keluar dari kamu punya zona nyaman, jangan kamu pertahankan kamu zona nyaman, karena kamu nyaman di situ, tapi kamu jangan berharap apa-apa. Kalau misalnya kamu begitu-begitu saja terus mau berharap sesuatu yang tinggi, tidak akan bisa, kecuali kamu berusaha dan terus belajar, mau terus belajar, gali ilmu terus, jangan pernah berhenti belajar supaya kau bisa jadi orang yang sukses begitu. Terus dari tadi, dari awal sekali kita bicara terkait dengan percaya diri itu, banyak sekali kata kita sebut, jangan terlalu pusing pikirin apa kata orang lain.
0: Jangan terlalu overthinking. Ya,
1: jangan terlalu overthinking. Jadi poin utama untuk percaya diri adalah cintai kamu punya diri sendiri, kenali diri sendiri, dan jangan terlalu berharap berharap dukungan dari orang. Jangan jadikan suatu pujian menjadi tolak ukur untuk bisa kau percaya diri.
0: Sebagai jadi, patokan.
1: Iya, sebagai patokan untuk kau percaya diri. Jangan jadikan seperti itu. Tapi jadikan kritik atau omongan orang itu jadikan pelajaran biar kau bisa terus berkembang. Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu. Nanti sebentar kalau ada tambahan baru saya sampaikan lagi.
0: Oke, kalau pesan dan kesan dari Kakak Sala sendiri?
2: Kalau kesan sih masih belum terpikirkan ya. Nanti sebentar saya kasih tahu kalau sudah terpikirkan. Untuk pesan sih untuk semuanya, ini kan tahun 2026, kita harus mengubah kita punya pola pikir. Kita ini kalau mau ini kan banyak orang Papua nih. Orang Papua bilang mau merdeka, mau merdeka. Nah, bagaimana kalian mau merdeka kalau kalian punya pola pikir itu masih stuck di situ?
0: Betul sekali.
2: Banyak sekali. Iya, banyak sekali orang Papua yang kayak suka isap rokok, suka makan makan pinang itu biasa.
1: Iya, itu biasa.
2: Suka mabuk, narkoba, ganja, segala macam.
1: Itu dia.
2: iPhone, pokoknya semua. Itu tuh sebenarnya menurut saya itu sangat tidak penting untuk dilakukan. Karena itu bisa merusak kita punya
1: tubuh,
2: bisa juga merusak kita punya hubungan sosial.
1: Iya, betul.
2: Itu bisa menjauhkan orang-orang sekitar kita gitu.
1: Bahkan hal-hal begitu tidak punya manfaat.
2: Iya, sangat tidak punya
0: sangat
1: manfaat. Buat orang ketagihan tapi tidak punya manfaat. Lebih baik kita ketagihan belajar daripada ketagihan begini.
2: Nah, itu. Terus selalu lupa lagi. terus apa ya? Oke, terus lanjut ke untuk anak-anak muda sekarang, sebenarnya kita tuh tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, karena kita ini hidup sekali, kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk
1: betul.
2: Orang lain.
1: Situ.
2: Mereka tidak kasih kita uang untuk makan, mereka tidak kasih mandi kita, begitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, karena hanya kita sendiri yang bisa menentukan kita punya nilai diri. Jangan karena orang lain menganggap kita rendah, kita juga menganggap diri kita rendah, begitu. Kita harus mengubah pola pikir kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih sukses dari sekarang. Gitu.
1: Oke, mungkin ada kesan dari saya yang saya rasakan sekarang ini. Kesan yang saya rasakan sekarang ya, saya senang bisa bagikan saya punya pengalaman dan saya punya ilmu, dan ini semoga menjadi role model untuk teman-teman semua. Dan saya juga mau terima kasih kepada pihak RRI yang sudah memberikan kita ruang untuk menyuarakan kita punya pemikiran dan membagikan kita punya ilmu yang kita sudah dapat. Terima kasih untuk pihak RRI, saya akan senang kalau saya diundang lagi ke sini.
2: Oke, saya boleh tambahkan kesan. Hari ini saya sangat senang. Terus saya rasa kayak tidak ada beban begitu. Karena biasanya kalau saya datang ke tempat-tempat yang banyak orang, saya kayak takut begitu.
1: Oh, ini berarti belum pede ini. Aduh.
2: Sudah pede.
1: Harus pede dong.
2: Iya, sudah. Oke, mungkin begitu. Terus apa namanya? Kesannya itu saya sangat berterima kasih kepada adik-adik yang sudah
0: sama-sama
2: untuk adik-adik yang sudah membantu kita
1: memandu acara memandu siaran ini apa berjalan dan lancar, kita boleh membagikan kita punya ilmu. Terima kasih kalian berdua, semoga ilmu yang kita kasih.
0: Terima kasih juga sudah datang untuk berbagi ilmu di sini.
1: Ya. Oh, satu pesan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ilmu yang kamu dapat tidak boleh kamu simpan nih. Maksudnya bagikan, sharing dengan orang okay. lain.
0: Oke.
1: Biar jadi berkat juga buatku begitu. Sudah, sudah.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya mau marah tapi tidak jadi.
1: Kenapa? Sorry, sorry, sorry. Sorry.
2: Terima kasih juga buat kakak yang cantik yang ada di depan kita. Sudah membantu merilekskan kita berdiri
1: yeah.
2: gitu. Karena tadi tegang sekali.
1: Tapi saya terang, ngobrol-ngobrol santai.
2: Iya.
1: Sudah aman,
2: sudah aman. Kayaknya itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Ya, saya juga berharap bisa diundang kapan-kapan ke sini. Ya, terima kasih.
1: Mungkin dalam bulan ini.
0: Oke. Oke, terima kasih banyak untuk kakak Jo dengan kakak Salo untuk sharing hari ini dan cerita-cerita. Mungkin dari Nani ada?
3: Terima kasih kembali untuk Kak Jo dengan Kak Salo sudah mau datang berbagi cerita untuk kami berdua dan teman-teman pendengar lainnya. Mungkin kami akan sangat senang kembali saat kakak berdua datang lagi membagi iya. cerita.
1: Kita juga sebaliknya.
0: Asik sekali bicara dengan kakak dua nih.
3: Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Soalnya waktu sudah telah menunjukkan 16.30 waktunya. Saya Kristiani
0: dan saya Olga
3: bersama kakak
1: Jo
2: dan Salo.
3: Kami berempat pamit undur diri.
1: Dadah. Terima kasih. Bye. Semangat para pejuang percaya diri.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti Asta Cita kali ini tanggal 21 Mei 2026 yang akan kita ikuti dari program 1 RRI Jakarta.
1: Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatan keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kesetrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi. Energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi, selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi siapa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
0: Oh iya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan APT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam melimpah, di antaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Untuk Riau ini, sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022, kita sudah ada perda RUE, Rencana Umum Energi Daerah, tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di modelan RUE itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga. Kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi usia, pemasangan PLTS di atap rumah, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali mau memanfaatkan sampah menjadi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA atau Panjat itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN, atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT dalam kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang

0: untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, listrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN.
1: Yeah.
0: Jadi beberapa lokasi kan kayak juga ngambil IPP namanya, dia ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biogas, nanti listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
1: Terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan meningkatnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda akta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Bahan RRI Pekanbaru. Saya Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda akta kita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dan Ibu Setiawati S. Hood MSI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI selaku Sekretaris DL Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Deli.
1: Baik. Kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya kita gunakan itu menggunakan teknologi generasi ya, pembakaran suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, berapa lama prosesnya, Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kurang sebentar ya. Kenapa nanti Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah, ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang untuk Kota Bogor itu 1000 ton per hari. Ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur masih
2: ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insyaallah akan menjadi bersih karena insyaallah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti bisa sumber peluang apa ya, ekonomi tambahan, ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Iya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur, sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampahnya cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pembatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran ini sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi kita. Nah, bagaimana energi itu kita buatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan, gitu, Pak. Mungkin dari kemarin, dari IPOS, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia, yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya, iya ri dari ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iya ri kabandang alamu dadunanya tarambu napa.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena mati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa. Kan kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah itu bagaimana supaya hutan juga tetap dijaga. Nah kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai rusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari kita seperti itu Pak.
0: Mendengar Nusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi tuh kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Ini kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat menjadinya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendirinya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, Kita masak
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Saudara pendengar Rasa Cita yang telah kita ikuti bersama dari program Soto RRI Jakarta, telah kita ikuti bersama dan kembali di program Soto RRI Wamena untuk kali ini di pukul 17.49 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, terlebih khusus untuk Anda yang mendengarkan program Soto RRI Wamena, Asal Maghrib untuk hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026 di pukul 17.46 waktu Indonesia Timur. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan hadir ya dengan teman-teman hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini untuk menemani aktivitas Anda.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Di pukul 18:50 waktu Indonesia Timur, kita akan menantikan Gema Papua pendengar dari program 1 RRI Jayapura yang akan kita ikuti nantinya.

0: Saudara pendengar, Anda berada kita ikuti Gema Papua dari program Sapa RRI.
1: Sekaligus menyejahterakan para petani lokal. Berikut laporan Ricky Aritonang.
2: Gubernur Provinsi Papua Matius De Fakire meninjau budidaya rumput laut di Kampung Serawan Dore, Kabupaten Kepulauan Yapen, Rabu 20 Mei 2026. Dalam kunjungan kerjanya sebagai upaya mendorong komoditas tersebut menjadi salah satu pasokan unggulan dari Papua hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, ia berharap pemerintah Provinsi Papua dapat mengintervensi pengembangan budidaya rumput laut guna memperkuat PAD Kabupaten Kepulauan Yapen, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan mata rantai usaha budidaya tidak terhenti di tengah jalan.
3: Kabupaten Yapen untuk terus mengembangkan budidaya rumput laut yang nanti mempunyai nilai ekonomis, baik mulai dari rumah tangga dan juga nanti mempunyai nilai jadi bagi Kabupaten Yapen. Tentunya kami di provinsi akan mendapat manfaat. Saya berharap ada intervensi dari provinsi menguatkan kabupaten, pasok mata rantai tentang rumput laut itu bisa berjalan dengan baik, sehingga nelayan masyarakat yang ada keluarga-keluarga silakan menanam, kami akan menyiapkan mata pasokannya, mata rantainya, supaya bisa kita membeli dan nanti bagaimana memproduksinya, supaya nilai jualnya bisa lebih bagus.
2: Sementara itu, Ketua Koordinator Petani Rumput Laut Kampung Sarawan Dore, Yosep Takanyuai, berharap kunjungan Gubernur Papua dapat menghasilkan rancangan kerja yang mendukung keberlanjutan budidaya rumput laut di Kampung Sarawan Dore, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia juga menyampaikan apresiasi atas rekomendasi Dirjen Perikanan Pusat yang menetapkan Kampung Sarawan Dore sebagai tuan rumah pengembangan bibit rumput laut.
4: Dari Dirjen Perikanan merekomendasikan kita di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai tuan rumah bibit ada di Kampung Sarawan Dore. Jadi suatu penghargaan yang baik dari KKP Dirjen Perikanan dari pusat. Kita berharap bahwa kunjungan kerja ini setelah Bapak Gubernur melihat sendiri dan nantinya pulang kembali ke Jayapura ini dibawa dalam suatu perencanaan kerja. Jadi harapan kita ini oleh pemerintah, khususnya Pak Gubernur kepada petani budidaya di Kampung Sarawan.
2: Dengan dukungan pemerintah dan keberlanjutan program budidaya, rumput laut di Kampung Sarawan Dore diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Masih dari Srui, pemirsa. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Saat meninjau panen perdana padi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius De Fakire menegaskan pentingnya menghidupkan kembali koperasi lokal guna memastikan perputaran roda ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
2: Dalam kunjungan kerja di Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius De Fakire meninjau panen perdana padi di Kampung Wabayar, Distrik Ampimoy, Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa 19 Mei 2026. Matius menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan lokal. Ia juga menegaskan pemerintah Provinsi Papua akan mengirimkan bantuan alat panen untuk meningkatkan produksi beras, sekaligus mendorong agar kemasan beras menggunakan nama Kampung Wabayar sebagai identitas produk lokal.
5: Dalam rangka swasembada pangan lokal, karena kami berikhtiar untuk menjadi lumbung pangan di tanah Papua, khususnya yaitu dari beras. Tadi kami lihat alatnya juga masih yang
6: manual.
5: Yang manual, ini masih manual. Ini berasnya beras unggulan, dia tahan hama, tahan banting. Sehingga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, kami akan pulang ini akan Buluna, saya minta untuk kirim alat yang sudah bisa langsung kasih masuk keluar beras langsung. Kemudian nanti saya minta petani Pak Bupati langsung kasih nama beras Wabayar Kabupaten Yapen. Jadi kasih dia pun logo itu supaya itu merek itu nanti bisa menjadi apa legasi untuk tidak boleh orang ngambil-ambil beras kita. Tentu di penjualan kan dia bisa dapat manfaatnya juga.
2: Matius berharap masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah dan mampu mengembangkan kemandirian ekonomi di tingkat kampung. Ia juga mendorong agar koperasi di Kampung Wabuayer dihidupkan kembali sehingga perputaran uang dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.
5: Nah, kalau bisa koperasi di Kampung Wabuayer ini dihidupkan, supaya nanti kalau orang datang dari kampung sebelah datang mau bikin beras, ya bayar rupa inilah. Supaya itu kan putaran ini, putaran koperasi itu jalan. Jangan selalu bergantung kepada kami pemerintah. Sehingga petani-petani dari tiap apa kelompok itu bisa hidup dari dirinya sendiri.
2: Dengan penguatan koperasi dan kemandirian ekonomi masyarakat, diharapkan perekonomian Kampung Wabuayer dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan merata. Riki Aritonang melaporkan.
1: Komando Daerah TNI Angkatan Laut, Koderal 10 Jayapura, mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut. Berlangsung di Kampung Nelayan Modern, Samber Binyeri. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
7: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Koderal 10 Jayapura mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut berlangsung di Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri Distrik Yenidori Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Koderal 10, Marjen TNI Marsugianto, didampingi Ketua Daerah Koderal Gabungan Jala Senastri, Kormada RI Rita Sugianto, bersama Komandan Lanal Biak, Kolonel Laut Pelaut Deksa Septian Burlis, dan para jajaran. Komandan Koderal 10, Marjen TNI Marsugianto mengatakan, program ini merupakan bagian dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menambahkan ke depan masyarakat akan mendapatkan pelatihan terkait dengan budidaya rumput laut, mulai dari teknik penanaman, panen hingga proses pengiringan.
8: Penanaman rumput laut di daerah Samber Binyeri. Harapan kita kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah Samber Binyeri. Dan ini merupakan salah satu wujud dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah ini.
7: Sementara itu, Kepala Kampung Samber, Karel Manstembra, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap program budidaya rumput laut ini dapat terus berlanjut serta positif bagi masyarakat setempat.

0: disampaikan kepala kampung Binyeri. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI Angkatan Laut dan melalui kegiatan penanaman rumput laut ini dinilai dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
1: Kami dan Sambar Binyeri berkaitan dengan kampung nelayan modern, sehingga kami juga berterima kasih kepada Pemda Real dalam hal ini Angkatan Laut dalam kegiatan penanaman rumput laut. Sehingga ini menjadi contoh untuk ke depan kami koordinasi untuk sosialisasi dengan cara penanaman dari rumput laut di masyarakat, sehingga ke depan juga walaupun di sini kami masyarakat nelayan, namun satu bagian yang untuk menambah peningkatan dari ekonomi masyarakat, sehingga ke depannya kami sosialisasi untuk perkembangan dari penanaman rumput laut.
0: Dalam kegiatan tersebut, Denko Deral 10 Jayapura juga menyerahkan bantuan kepada para nelayan berupa sarana pendukung budidaya rumput laut serta bantuan alat olahraga bagi para pemuda di kampung Sambar Binyeri. Tri Rian melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dorong sinkronisasi data untuk tekan stunting. Selengkapnya dilaporkan Thomas Jamlean.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya menekan angka stunting yang mengalami peningkatan dan kini mencapai 27%. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah agar penanganan lebih terarah dan efektif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Frankie Lande mengatakan seluruh OPD yang memiliki keterkaitan dengan penanganan stunting perlu memiliki kesamaan data. Hal ini dinilai penting untuk mempermudah pelaksanaan intervensi di lapangan. Menurut Frankie, data yang digunakan harus mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dengan demikian, setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
4: Kami dari Dinas Keluarga Berencana memandang stunting ini, lalu bagaimana action kita dalam menjalankan ini. Tentu satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kesamaan data, gitu. Kesamaan data yang valid. Jadi kalau misalnya dalam pembentukan satgas stunting itu ada beberapa OPD yang terlibat itu, maka misalnya kalau kita bicara stunting, kalau kita pakai data dari Dinas Kesehatan, maka teman-teman dari semua OPD yang lain juga harus mengacu ke sana.
3: Frankie menegaskan, tanpa keseragaman data, upaya penanganan stunting akan sulit mencapai hasil maksimal karena perbedaan acuan dalam pelaksanaan program di masing-masing OPD. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus stunting di Bovendigul yang membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif dari seluruh pihak terkait. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berharap melalui sinergi dan penggunaan data yang terintegrasi, angka stunting dapat ditekan secara bertahap dan kualitas kesehatan masyarakat khususnya anak-anak dapat terus ditingkatkan. Thomas Yamlain, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih lakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Berikut laporan bersama Reski Kurniawan.
5: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Pemeriksaan dilakukan setelah 4 kebakaran terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di kompleks Kodam, perumahan Korem, Ajen, hingga perumahan Zeni di Waina.
6: Barangkali ketika desain atau setting daya dari yang dulu-dulu, mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, maka ternyata memang perlu tambah daya untuk rumah dinas atau rumah atau kantor yang disebutkan, ya kita bisa sesuaikan, kita bisa berikan hasil penilaian kita atas beban-beban peralatan-peralatan yang baru. Sehingga ke depannya kami bisa dari PLN bisa memberikan kenyamanan untuk menikmati listrik sesuai

0: dan kebutuhan dayanya.
1: Sebelumnya pelaksanaan ini, apa temuan pelanggaran yang ditemukan di lapangan paling banyak apa, Pak?
0: Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang dilakukan pembesaran daya. Mungkin saja saat itu dulu bebannya karena sudah tambah-tambah beban, peralatan elektrik dulu juga semakin maju, maka dilakukan penggantian MCB. Namun tidak disampaikan ke PLN.
2: Kira-kira. Sementara itu, Dansidam 17 Cendrawasih Kolonel CZI Irsat Wiliarto mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk melindungi personel maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.
3: Ini adalah upaya dari mitigasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kami ya mitigasi personel maupun aset. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar prosedural dalam penyambungan listrik maupun dalam penggunaan listrik yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, karena di sini dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini sudah ada 4 kebakaran di Kodam Cendrawasih ini. Ya, ini tentunya yang pertama memang merugikan secara aset. Rumah dinas itu juga menjadi kebakar. Karena memang dalam 4 kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan korban jiwa, itu yang akan tentunya lebih merugikan lagi, ya kan? Personil kita kehilangan. Tapi alhamdulillah personil tidak ada, tapi kerugian aset ini ya cukup besar juga.
2: Irsat mengatakan kegiatan penertiban dan pemeriksaan instalasi listrik menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa ulang di lingkungan satuan. Diketahui kegiatan pemeriksaan instalasi listrik berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga Rabu dengan melibatkan tim PLN dan Sidam 17 Cendrawasih. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Korwil 1 Papua dan diproduksi dari RRI Serui. Kepala Cabang Perum Bulog Kabupaten Merauke memastikan ketersediaan minyak goreng kita di wilayah Merauke masih tetap terjaga. Berikut dilaporkan Dwi Juniarti.
5: Sempat kita bilang tidak ada karena dia tanyakan yang 1 liter. Nah, memang tidak ada yang 1 liter. Adanya yang 2 liter.
6: Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan terkait minyak kita yang disebut tidak tersedia di pasaran atau langka. Dikatakan yang terjadi di pasar Merauke sebenarnya tidak ada kelangkaan minyak kita secara umum. Hanya saja pemberitaan tersebut lebih berfokus pada minyak kita kemasan pot 1 liter. Sementara minyak kita yang saat ini disalurkan oleh Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua dan beredar di pasar merupakan minyak kita kemasan pot 2 liter. Karyano menjelaskan minyak kita kemasan pot 1 liter berbeda dengan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini beredar di pasar. Menurutnya, minyak kita kemasan pot 1 liter didistribusikan dalam bentuk bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026. Berdasarkan data per tanggal 20 Mei 2026, realisasi minyak kita kemasan pot 1 liter yang telah diterima penerima bantuan pangan atau PBP Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, serta Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Kabupaten Yahukimo, tercatat sebanyak 135.584 liter, dan saat ini masih dalam tahap penyaluran. Untuk minyak kita kemasan pots 2 liter yang diedarkan di pasar, berdasarkan rekapitulasi penyaluran selama 2 bulan terakhir, pada April 2026, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua telah menyalurkan minyak kita sebanyak 37.692 liter kepada 18 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Sementara itu pada Mei 2026, penyaluran kembali dilakukan sebanyak 30.756 liter kepada 25 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Dengan demikian, total penyalurannya kita selama periode April hingga Mei 2026 mencapai 68.448 liter.
7: Bulog Kantor Cabang Merauke sampai hari ini masih terus melakukan pendistribusian minyak kita. Saluran RPK, pasar SP2KP, maupun di KDMP. Untuk per April kami laporkan bahwa sebanyak 37.692 liter itu kami salurkan kepada 8 mitra RPK dan 3 mitra SP2KP termasuk juga dengan di bulan Mei, ya di bulan Mei itu kami juga sudah menyalurkan ke 25 mitra RPK dan KDMP dan juga ke KDMP. Dan total untuk penyaluran minyak kita April hingga Mei 68.448 liter. Nah, sampai hari ini kita masih menunggu karena akan datang kembali minyak kita dengan kemasan 2 liter ini sebanyak 91.680 liter. Jadi untuk diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini kita menyalurkan bantuan minyak goreng ini dengan kemasan 1 liter.
6: Selain penyaluran yang telah berjalan, Kareno juga menyampaikan bahwa untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua akan menerima tambahan minyak kita kemasan pouch 2 liter yang saat ini sedang dalam perjalanan sebanyak 7.640 ton atau setara 91.680 liter. Dwi Junior tim laporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
8: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Anir Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Anir Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau LATSAR CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akper Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Anir Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti LATSAR guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. Sekitar 2.000 ASN yang aktif, ditambah calon ASN yang baru ini dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
9: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, entah orang Kalimantan kah, Makassar kah, Jawa kah, Wamena kah, Duga kah, siapapun dia yang dari ASN Intan Jaya, dia siap resiko, harus tanggung jawab. Sehingga saya sampaikan kepada CPNS baru ini untuk kegiatan aktualisasi mempraktikkan hasil orientasi di sini harus lakukan di Intan Jaya. Intan Jaya negara memberikan onai atau kabupaten untuk semua orang bisa bekerja, bisa mengabdi. Tidak ada alasan listriklah, airlah, baraklah, tidak ada alasan. Kita sementara menata listrik dengan kerja keras pemerintah daerah maupun bantuan Pak Gubernur, listrik siap 24 jam.
8: Sementara itu Ketua Panitia LATSAR CPNS Formasi 2024 dan Orientasi P3K Formasi 2024 yang juga selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Intan Jaya, Samuel Warijo SAP-MAP mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan LATSAR ini telah sesuai undang-undang yang berlaku dan Kabupaten Intan Jaya karena menjadi kabupaten pertama di Papua Tengah yang melakukan LATSAR untuk CPNS dan P3K Formasi tahun 2024.
10: Peserta pendidikan, pelatihan, dan orientasi terdiri dari atau berjumlah 539 peserta dengan rincian sebagai berikut. CPNS golongan 1, golongan 2, dan 3 berjumlah 454 dibagi menjadi 12 angkatan. Yang kedua, P3K berjumlah 85 peserta dibagi menjadi 3 angkatan. Tenaga pengajar atau instruktur penceramah berasal dari Widya Suara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Papua dan juga pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
8: Latsar CPNS Kabupaten Intan Jaya tahun 2026 telah dimulai sejak 19 Mei dan akan berlangsung hingga 28 Juli 2026. Sementara untuk orientasi P3K dimulai tanggal 19 Mei hingga 26 Mei 2026 dan semua kegiatan berlangsung di Aula Akbar Jalan Samratulangi Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan.
11: Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa resmi melantik Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 bertempat di BBC pada Selasa 19 Mei 2026. Wabub Jimmy Carter Umbarar Kapisa dalam sambutannya mengatakan pengusaha orang asli Papua memiliki hak untuk diakomodir dan berbicara, bekerja, mengelola, dan menikmati manfaat dari otonomi khusus secara mandiri di negerinya sendiri. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus Papua, namun implementasinya tetap disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa atas nama pemerintah daerah berpesan kepada pengusaha khusus orang asli Papua untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas dan kapasitas manajerial sehingga ke depan mampu bersaing di dunia usaha. Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan di berbagai bidang usaha strategis lainnya meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.
12: Kita percaya dari Kamar Adat Papua, pengusaha Papua akan lahir entrepreneur-entrepreneur muda tetapi juga menjadi advokat bagi pengusaha-pengusaha kecil di bawah sehingga terus berganti, terus mengkaderkan pengusaha-pengusaha tetapi juga bagaimana melibatkan mama-mama di pasar, juga ada pengusaha-pengusaha lainnya termasuk di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua berkolaborasi dengan teman-teman profesi lainnya, ada Gapensi, ada HIPMI, ada Arding, ada Kadin. Mari kita satukan anak Papua yang ada di semua denominasi asosiasi profesi, kita jadi satu, kita bermitra dengan pemerintah daerah, kita bangun Biak Numfor lebih baik ke depan.
11: Sementara Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian Lembaga Adat Kankain Kenkara Biak, Gerard Kaviar dalam sambutannya mengatakan, lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan, karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan, dan sebagai orang beradab, justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha. Ia mengatakan masyarakat Papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang bermartabat melalui syawah dan persetujuan pemilik hak ulayat sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekjen BPH Lembaga Adat Kankan Karabiak Gerard Kaviar berharap daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha orang asli Papua sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.
13: Kami sebagai lembaga kultur dan masyarakat adat yang sementara jadi pengusaha ini, saya titipkan kepada pemerintah daerah untuk jaga, bantu, berikan hak yang mereka punya. Seperti contoh dana otsus. Jangan sekali-kali saya dengar itu saudara lain yang bawa lagi. Otsus itu sudah otomat harga mati untuk anak-anak adat kita. Sehingga anak-anak adat ini harus dia ambil. Jangan pakai stigma dia belum mampu, dia belum ada modal, dia belum tahu tentang kontraktor dan lain-lain. Beri kesempatan mereka bawa dana hak mereka secara baik. Supaya jangan sampai diputar balik lagi. Pakai nama otsus tapi orang lain bawa. Hal ini kita jaga sama-sama. Jangan mereka menangis di atas tanahnya.
11: Prosesi pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar, ditandai pembacaan SK kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rombarar Kapisa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik, Nehemia Jimmy Randokir, sebagai bentuk penyerahan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk memajukan pengusaha orang asli Papua.
4: Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Papua menyalurkan bantuan hewan kurban bagi umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakiri sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Berikut laporan Cindy Faidiban.
14: Gubernur Provinsi Papua Matius Fakiri melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Masjid Muhajirin pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di hadapan pengurus masjid dan masyarakat setempat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Gubernur Papua mengatakan bahwa bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen.
15: Baik, insya Allah hari ini kami serahkan secara simbolis di masjid ini, nanti beberapa masjid yang kemarin saya berikan, nanti staf saya akan menghubungi. Tetapi untuk simbolisnya, saya memilih, saya punya saudara-saudara yang sama dengan saya. Ya. Yang mualafnya banyak di sini ya, jadi ya sudah. Terima kasih. Saya hari ini hadir cuma untuk menyerahkan itu. Terus kami minta doa untuk terus sehat, kuat, memimpin Papua. Terus bisa juga terus membagi kasih kepada semua sesama, baik yang agama muslim maupun agama yang lain.
14: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua meminta dukungan doa dari masyarakat agar dirinya selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas pemerintah di Papua.
15: Terus kami minta doa untuk terus sehat, kuat, memimpin Papua, terus bisa juga terus membagi kasih kepada semua sesama, baik yang agama muslim maupun agama yang lain. Doakan juga perjalanan kami dari Yapen nanti menuju Numfor, Supiori, Biak, dan kemudian kembali ke Jayapura. Saya juga sekaligus pamit karena nanti malam langsung berlayar lagi ke Numfor. Mohon doanya.
14: Gubernur juga mengajak masyarakat untuk mendoakan jemaah haji yang saat ini sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Cindy Faidiban melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memulai penerapan retribusi sampah rumah tangga yang untuk tahap awal diwajibkan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah awal ini dibarengi dengan peluncuran dan sosialisasi yang dibuka oleh Asisten 2 Setda Jayawijaya, Lekio Sikwa, mewakili Bupati di Aula Sasana Wiyo Kantor Bupati. Berikut laporannya bersama Ilham Kadir Andi Cori dari Wamena.
16: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, aparat keamanan serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat menghentikan perang antar kelompok masyarakat yang terjadi di Wamena pada Jumat 15 Mei lalu. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat kerja yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ripka Halu dan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabong beserta Wakil Gubernur, beberapa Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Pegunungan, anggota legislatif, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Usai rapat koordinasi, Bupati Jayawijaya Atinus Murib kepada RRI menegaskan bahwa seluruh pihak telah bersepakat untuk menghentikan konflik dan mengembalikan situasi keamanan di Wamena agar kembali normal. Selain penghentian konflik, pemerintah juga akan melakukan pendataan terhadap korban perang maupun warga yang mengungsi akibat bentrokan tersebut. Terkait korban hanyut di Kali Uwe, Bupati menyebut berdasarkan data sementara terdapat sekitar 33 orang yang dilaporkan hanyut dan hingga kini 22 orang telah ditemukan. Untuk proses pencarian korban lainnya, menurut Bupati akan dilakukan secara khusus oleh aparat gabungan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini status tanggap darurat pasca bencana masih berlangsung dan memasuki hari ke-9, sehingga masih tersedia waktu 5 hari untuk melakukan pencarian secara masif terhadap korban yang belum ditemukan.
17: Telah bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi dan memutuskan beberapa hal penting. Yang pertama adalah sepakat perang ini berhenti, hari ini selesai, tidak dilanjutkan lagi besok dan seterusnya. Yang kedua, inventarisir korban perang dan juga pengungsi, itu akan diinventarisir bersama. Yang ketiga, pencarian korban hanyut yang sampai dengan tadi dari perencanaan ataupun kurang lebih 33 orang telah ditemukan 22 orang, kurang 11 orang lagi. Itu disepakati akan melanjutkan pencarian khusus oleh aparat keamanan TNI Polri, Satpol PP dan BNPB Sarnas, tim SAR yang akan melakukan pencarian mulai besok dengan kondisi tanggap darurat pasca bencana itu 14 hari. Maka hari ini adalah hari ke-9, jadi masih ada 5 hari akan dilakukan pencarian secara masif.
16: Dalam rapat itu juga diputuskan seluruh massa dari luar daerah yang datang ke Wamena untuk membantu perang akan dipulangkan kembali ke daerah masing-masing guna mencegah konflik susulan.
17: Yang keempat adalah diputuskan bersama mobilisasi massa. Semua yang datang ke Wamena untuk membantu perang kemarin dari Lanijaya, Tolikara, Yaukimo, Kurima dimobilisasi akan dikembalikan semua ke daerah masing-masing.
16: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
4: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Kristina Padua beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Warta berita dari program 1 RRI Jayapura Gema Papua yang baru saja kita ikuti bersama peringkat di malam hari ini, baru saja kita ikuti ya, dan kita akan menikmati tembang-tembang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti. Ada tembang-tembang hiburan yang kami pilihkan dari Blackout untuk Anda, Risiko Orang Cantik, asik, dan tembang-tembang lain yang sudah kami pilihkan untuk menghibur Anda di malam ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Bapak datang tepat waktu, paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan,
1: namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kesempatan aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau memang nanti.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
6: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
6: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
7: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
7: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatiin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain untuk pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban

0: dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
0: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa resiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi resiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
0: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
6: Iya, gitu aja. Iya, Pak, ini haji juga sama. Itu lah anak-anak sama cucu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji.

0: lagi nyari dulu ke pengen ya.
1: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 14.

0: 1447 Hijriah, fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
1: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
2: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
1: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
3: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
4: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
3: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik.
1: Baik saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program IA Radio Republik Indonesia, dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini kami akan menemani Anda dengan tema-tema hiburan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari, dan juga ada beberapa informasi yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk dapat menemani Anda di malam hari ini.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Kenapa?
1: Ada apa?
2: Itu kecelakaan.
1: Oh,
2: makanya jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria.
3: Maria!
4: Sebelas tahun Naf berkarya dan lagu ini betul-betul membuat kami jadi berasa bahwa kami harus melangkah ke depan, kami harus maju lagi dan membuat karya-karya selanjutnya. Terendap suaraku.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu.

0: jambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar. FIFA World Cup 2026 diperkirakan menjadi momen emosional bagi pecinta sepak bola dunia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu berpotensi menjadi piala dunia terakhir bagi tiga mega bintang sepak bola modern, yaitu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Pendengar, ketiga pemain tersebut selama lebih dari satu dekade menjadi ikon sepak bola dunia. Rivalitas dan aksi mereka di lapangan disebut telah membentuk era emas sepak bola modern. Pendengar, spekulasi mengenai Last Dance, tiga bintang itu semakin kuat setelah Neymar resmi kembali masuk skuad Brasil untuk agenda internasional terbaru. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya sempat absen panjang akibat cedera lutut serius. Sementara itu, Messi hingga kini masih menjadi andalan Argentina National Football Team setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Meski usianya sudah menginjak 39 tahun pada 2026 nanti, banyak pendukung berharap Messi tetap tampil untuk mempertahankan gelar juara dunia Argentina. Pendengar, di sisi lain, Cristiano Ronaldo juga belum menunjukkan tanda berhenti bersama Portugal National Football Team. Pemain yang kini berusia 41 tahun itu disebut masih berambisi tampil Piala Dunia ke-6 dalam karirnya. Sebuah rekor langka di sepak bola internasional. Menariknya, ketiga berasal dari generasi yang sama dan modernisasi penghargaan individu dunia. Selama bertahun-tahun, Messi dan Ronaldo bahkan telah mengoleksi total 13 Ballon d'Or sepanjang karir mereka. Pendengar, Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang perpisahan generasi emas sepak bola dunia. Banyak penggemar menyebut Piala Dunia ini sebagai kesempatan terakhir melihat Messi, Ronaldo, dan Neymar tampil bersama di panggung terbesar sepak bola internasional. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu radio.co.id.

0: Inspirasi Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Baik saudara pendengar, itulah timbang manis dari Panbear Spilu mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh Persa dan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Women akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi tentunya. Dan di pagi hari ini masih bersama saya Bung Agus yang akan siap menemani langkah dan aktivitas Anda di edisi hari ini Jumat ya, penanggalan 22. Ya, 22 Mei ya, tentunya di hari Jumat ya. Dan rangkaian tembang-tembang Islami masih kami hadirkan pendengar, namun saya ingatkan nanti di pukul 6 jangan sampai lewatkan penyampaian informasi yang dihimpun oleh rekan kami dalam penyampaian Warta Berita atau Lintas Papua Pegunungan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti kami informasikan, kami akan hadirkan informasi yang berhasil diimpun oleh rekan kami dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Namun kami masih hadirkan beberapa tempat-tempat Islami yang semoga menunjukkan iman dan kekuatan Anda kepada Sang Kuasa ya. Dan tetaplah di 97,1 MHz.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lantunan islami ke ruang dengar Anda, karena saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Gunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial meninjau langsung kondisi warga di kawasan Tolikara Misi. Koordinator AWP berikan apresiasi kepada insan pers di Papua Pegunungan. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya, edisi hari ini pendengar, Jumat 22 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial meninjau langsung kondisi warga di kawasan Tolikara Misi atau Tolmis Kabupaten Jayawijaya yang memilih tetap bertahan di lokasi pasca konflik antar kelompok masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial meninjau langsung kondisi warga di kawasan Tolikara Misi atau Tolmis Kabupaten Jayawijaya yang memilih tetap bertahan di lokasi pasca konflik antar kelompok masyarakat di Kota Wamena. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan pendataan warga yang tidak mengungsi sekaligus menyalurkan bantuan berupa gula, kopi, dan beras untuk memenuhi kebutuhan sementara masyarakat. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan selama 2 hari di sejumlah titik pengungsian termasuk gereja-gereja yang menampung warga terdampak konflik. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat agar tetap tenang dan menunggu arahan resmi dari pemerintah maupun aparat keamanan. Dalam dialog bersama warga, Telenggen mengungkapkan masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah dan aparat keamanan. Warga berharap proses penyelesaian konflik dapat segera dipercepat agar situasi kembali kondusif. Selain itu, masyarakat meminta aparat TNI dan Polri tetap berjaga di sekitar kantor Bupati Jayawijaya serta akses jalan menuju Tolmis guna mencegah aksi pencurian di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan warga. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan akan terus melakukan pemantauan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik di Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicuri melaporkan.
0: Saudara, Koordinator AWP berikan apresiasi kepada insan pers di Papua Pegunungan.
2: Memasuki hari ke-6 penyaluran bantuan bagi korban konflik sosial antar dua kelompok masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, insan pers kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak Kamis kemarin. Bantuan diberikan kepada warga Woma yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Kota Wamena maupun di beberapa kampung sekitar. Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada keluarga korban yang terdampak langsung dalam konflik tersebut. Koordinator Asosiasi Wartawan Papua AWP Papua Pegunungan Roni Hisage menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para jurnalis serta pihak terkait yang telah menunjukkan solidaritas melalui aksi kemanusiaan tersebut. Menurut Roni, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit, terutama warga yang mengungsi dan keluarga korban meninggal dunia. Roni mengatakan konflik sosial tersebut merupakan peristiwa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat. Ia menilai peristiwa itu berbeda dengan bencana alam karena itu dipicu oleh tindakan manusia, sehingga harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak kembali terjadi di masa yang akan datang. Akibat konflik tersebut, sejumlah warga dilaporkan mengungsi dan beberapa orang meninggal dunia. Kondisi itu menurut Roni menunjukkan pentingnya membangun perdamaian dan mencegah konflik serupa kembali terjadi.
3: Yang pertama, kami merasa bahwa ini sesuatu yang kami rasa itu rasa apa ya? rasa menyesal, rasa sedih, karena kita semua tidak menduga hal ini akan terjadi, tapi itu terjadi. Ini bukan seperti musibah-musibah bencana alam, bencana yang lain-lain yang biasanya kita alami, tapi ini akibat dari ulah kita manusia. Jadi musibah yang disebabkan oleh manusia begitu, sehingga kami merasa bahwa sebenarnya ini apa? Mungkin akan jadi sebuah evaluasi yang panjang ke depan yang harus kita pikirkan bersama begitu. Dan semoga ke depan kita membenahi bersama supaya tidak terjadi seperti yang kita alami di sini. Dan masyarakat sampai dengan mengungsi, sampai ada yang meninggal jumlahnya mungkin sudah puluhan, kita harus membenahi. Ada yang salah mungkin yang harus kita benahi bersama supaya ke depan tidak terjadi lagi.
2: Ia juga mengapresiasi para jurnalis yang tetap menjalankan tugas peliputan di tengah situasi duka sambil turut menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, kerja jurnalis tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kemanusiaan di tengah krisis. Roni menambahkan bantuan yang disalurkan sangat membantu memenuhi kebutuhan para pengungsi di sejumlah lokasi, termasuk jurnalis yang turut terdampak konflik tersebut.
3: Saya sebagai salah satu keluarga daripada korban yang meninggal, juga keluarga dari mewakili teman-teman atau warga lain yang mengungsi, dan juga atas nama jurnalis, dan juga saya sebagai koordinator AWP, Asosiasi Wartawan Papua, juga menyampaikan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk teman-teman jurnalis di Kabupaten Jayawijaya yang sudah ikut mensupport kami, membantu kami yang sedang mengalami musibah ini, yang sedang mengungsi dan juga sedang mengalami duka atas insiden yang terjadi ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga karya teman-teman, kerja-kerja teman-teman ini dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi karena teman-teman selain menyalurkan bantuan, tapi tetap melakukan kerja-kerja kemanusiaan dengan memberitakan segala hal yang harus kita beritakan terkait dengan musibah yang sedang kita alami.
2: Ia berharap solidaritas antar sesama terus diperkuat demi membantu masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut menjadi bentuk kepedulian insan pers terhadap warga terdampak konflik sosial di Wamena, sekaligus menunjukkan peran media tidak hanya dalam peliputan informasi, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara, aksi kemanusiaan yang digagas oleh Insan Pers di Papua Pegunungan melalui program Jurnalis Peduli Kemanusiaan resmi ditutup.
1: Aksi kemanusiaan yang digagas Insan Pers di Papua Pegunungan melalui program Jurnalis Peduli Kemanusiaan resmi ditutup setelah seluruh bantuan dan donasi dari para donatur selesai disalurkan kepada masyarakat terdampak konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Pelaksana Jurnalis Peduli Ilham Kadir mengatakan kegiatan penggalangan dan penyaluran bantuan berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Ia menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah mempercayakan Insan Pers untuk menyalurkan bantuan kepada korban terdampak konflik, baik yang berada di Kota Wamena maupun di luar Kota Wamena. Menurut Ilham, dukungan berbagai pihak sangat membantu kelancaran kegiatan kemanusiaan tersebut, mulai dari pemberian saran bantuan logistik hingga partisipasi langsung selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama GBH, KPU Provinsi Papua Pegunungan, KPU Jayawijaya dan seluruh donatur yang telah memberikan kepercayaan kepada Pers untuk menyalurkan bantuannya. Ilham berharap bantuan yang telah disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang saat ini masih berada di sejumlah titik pengungsian. Ia juga menegaskan kegiatan Jurnalis Peduli menjadi bukti bahwa Insan Pers di Papua Pegunungan tidak hanya menjalankan tugas jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, jurnalis di Jayawijaya juga mengajak seluruh pihak, terutama pemerintah daerah. Untuk terus memperkuat kerjasama dalam mendukung pembangunan dan penanganan persoalan kemanusiaan di Papua Pegunungan.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, kegiatan dari Jurnalis Peduli di hari ini telah selesai, di mana kurang lebih kami melaksanakan open donasi untuk saudara keluarga kami yang terdampak bencana atau konflik yang terjadi di Kota Wamena beberapa hari yang lalu ini sudah berakhir. Kami dari Jurnalis Peduli dari beberapa media yang berada di Kota Wamena telah menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk bama kepada pengungsi-pengungsi yang berada di daerah ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan sumbangsi pikiran, sumbangsi tenaga, dan terlebih sumbangsi materi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengungsi. Dan kami berharap para jurnalis yang ada di Kota Wamena bahwa bantuan ini dapat sedikit banyaknya dapat meringankan kebutuhan mereka yang saat ini berada di beberapa pengungsian ataupun di rumah sanak keluarga seperti itu. Kami kurang lebih 7 hari melaksanakan penggalangan donasi dan tentunya dengan keterlibatan semua teman-teman media di Kota Wamena, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan saya selaku Ketua Panitia juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari awal hingga pada hari ini kami menyalurkan bantuan di Distrik Maima. Dan tak lupa juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Lembaga Penyiaran Publik RRI Wamena yang sudah memfasilitasi kami tempat dan juga sumbangsi pikiran untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Yang terlebih penting dalam kegiatan ini bahwa satu poin penting bahwa kami jurnalis di Kota Wamena ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami jurnalis ini bukan hanya punya pekerjaan atau rutinitas kami sebagai seorang penulis atau pewarta, tapi kami juga punya andil besar dalam hal kemanusiaan. Dan ini bagian daripada membangun kepercayaan publik yang ada di Kota Wamena bahwa keberadaan para jurnalis ini memang selalu memberikan berita-berita yang selalu menunjukkan berita-berita yang tentunya tidak termasuk dalam berita-berita hoax seperti itu. Dan ingin kami juga sampaikan kepada pejabat pemerintahan di daerah ini bahwa mari kita selalu bergandeng tangan menjadi mitra bersama dengan pemerintah, dan kami para jurnalis akan selalu siap untuk mendukung pembangunan di daerah ini terlebih dalam hal kemanusiaan. Terima kasih.
1: Dalam keterangan penutupnya, ia mengatakan Insan Pers akan terus mendukung berbagai upaya kemanusiaan dan pembangunan daerah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wabeda. Saudara Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena.
3: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan yang mendiami Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan, bama dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diantarkan langsung ke lokasi pengungsian di Kapela Yesus Ninomat Santo Paulus Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga Sulawesi Selatan di Kota Wamena terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu tokoh Sulawesi Selatan di Kota Wamena, Usrianto Limbong, mengatakan pihaknya berharap peristiwa konflik tersebut tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Diungkapkan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut diharapkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi. Usrianto juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada pengungsi lainnya yang berada di Gereja Baptis di Jalan Bayangkara, Wamena.
4: Kami merasa prihatin dari warga Sulawesi Selatan, dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini. Kami tinggal di sini, kita juga ikut terus peduli dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kami datang memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan maupun pakaian-pakaian yang layak pakai kepada mereka yang tertimpa bencana di distrik Maima ini. Nah, semoga dengan bantuan ini mereka bisa gunakan sebaik-baiknya untuk keperluan kebutuhan sementara, itu kembali keadaan pulih kembali. Kami sudah salurkan, kemarin kita salurkan ke pengungsi yang kalau tidak salah di Gereja Baptis mungkin ya, yaitu kemarin kita salurkan juga sama dengan yang ada ini, dan sekarang hari ini kita datang bawa yang bantuan yang sama kepada mereka.
3: Sementara itu salah seorang warga yang mengkoordinir para pengungsi, Roni Hisage, menyampaikan apresiasi kepada paguyuban Sulawesi Selatan yang telah turun langsung memberikan bantuan hingga ke lokasi pengungsi di Kampung Husewa. Ia tidak menyangka masyarakat Sulawesi Selatan bisa turun langsung ke daerah tersebut, sehingga ia berharap solidaritas seperti ini harus terus diperkuat dan terus membangun kebersamaan dengan masyarakat setempat dalam menghadapi persoalan kedepannya.
5: Terima kasih banyak juga untuk teman-teman paguyuban Sulawesi Selatan yang juga sudah turun sampai dengan di kampung tempat ini. Kami tidak menyangka itu bisa terjadi, tapi itu terjadi, dan kami rasa solidaritas seperti ini harus kita perkuat, terus pegang kuat untuk apapun masalah yang akan kita hadapi ke depan. Pengungsi ini selain ada di sini, di beberapa tempat juga ada. Kami rasa bantuan-bantuan seperti ini sangat bermanfaat untuk membantu meringankan beban yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
3: Menurut Roni Hisage, bantuan yang diberikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KKSS sangat membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini tengah menghadapi situasi sulit akibat konflik tersebut. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.

Kita beralih ke berita lain pendengar, di mana dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta menjaga toleransi antar umat beragama, Satuan Tugas atau Satgas TNI Yonif 511 di Yabayatara Yoda menggelar aksi gotong royong pembersihan gereja Pinime di Kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya kemarin. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pos Malaga ini melibatkan personel bersama-sama dengan jemaat dan warga masyarakat setempat. Fokus pembersihan meliputi area dalam gereja, halaman luar pengecatan gereja, di mana dan Pos Malaga Kapten Infanteri Sena Nur Jabar Esterhan menyampaikan aksi sosialisasi ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat Papua untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan damai, khususnya dalam menjalankan ibadah. Aksi sosial yang dilaksanakan bukan sekedar pembersihan tempat ibadah, tetapi juga pembangunan jembatan hati antara TNI dan masyarakat Papua. Kemanunggalan TNI dan rakyat adalah fondasi kedamaian di tanah ini. Aksi simpati ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi yang tinggi dari tokoh agama serta jemaat gereja setempat. Ya, Pendeta Gereja Pinime, Bapak Pendeta Turis Wiyah, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian yang ditunjukkan oleh personil TNI. Saudara, informasi dari Kabupaten Lanijaya tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Anda juga bisa mengakses laman berita online kami di rri.co.id dan mengikuti nanti live streaming juga melalui Facebook maupun juga YouTube RRI Wamena dalam penyampaian warta berita sore di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda, dan jangan kemana-mana karena masih banyak informasi dan juga pilihan lagu-lagu terbaik yang akan siap menemani langkah dan aktivitas Anda di pagi hari ini.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan Pilgara, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena. Senang sekali di pagi hari ini, masih terus menghadirkan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu dan juga informasi-informasi menarik di pagi hari ini, pendengar. Dan pendengar, sembari mungkin Anda menikmati secangkir kopi atau teh, ataupun juga mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas di pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan beberapa informasi dalam ruang pengumuman, di mana informasi pertama datangnya dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena, ditujukan kepada tamatan SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, di mana Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru untuk program Strata 1 dan Strata 2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan NAMDIK, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, serta Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Ya, pendaftaran gratis, pendengar. Ya, kami ulangi kembali, pendaftaran gratis. Penerimaan dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 30 Mei 2026 dengan kuota terbatas.

Iya, berita duka ini berasal dari keluarga besar Manobi di Wamena. Ya, kami ulangi kembali, berita duka ini berasal dari keluarga besar Manobi di Wamena. Ditujukan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, keluarga besar veteran Kabupaten Jayawijaya, keluarga besar Kodim 1702 Jayawijaya, keluarga besar PUPR Provinsi Papua Pegunungan, keluarga besar PUPR Kabupaten Jayawijaya, Bapak Bupati Kabupaten Yapen di Serui, keluarga IKAS Kabupaten Jayawijaya dan IKBR se-Papua, keluarga besar Lapago, keluarga besar rekan kerja perintis pembangunan Kabupaten Jayawijaya, Bapak Barnabas Swebu di Jayapura, Handai Tolani di manapun Anda berada, keluarga besar Banua di Jayawijaya. Isi berita duka pendengar telah berpulang kepada Bapak di surga, Bapak Tete Bernard Manobi di RSUD Wamena pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 jam atau pukul 8.30 waktu Indonesia Timur atau setengah 9 pagi, di mana jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Jalan Raya Homhom lokasi 3. Demikian berita pengumuman duka ini disampaikan, dan apabila Anda mendengarkan beberapa nama-nama yang kami informasikan tadi, Anda bisa sampaikan kepada yang bersangkutan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar masih terus hadir menyapa Anda dengan semangat dan kreativitas baru ya, yang mungkin menjadi ide-ide terbaru Anda untuk mendapatkan berkat juga serta rezeki yang tentunya tidak hanya Anda pergunakan sendiri, tapi juga bisa dimanfaatkan buat orang-orang di sekitar Anda, pendengar. Ya, yang lagi berolahraga di pagi hari ini untuk menjaga kesehatan, selamat berolahraga saja. Mudah-mudahan kesehatan Anda selalu diberikan yang terbaik seperti itu. Jaga kondisi tubuh, pendengar. Dan tentunya juga di pagi hari ini, buat Anda yang akan meninggalkan rumah Anda dalam keadaan kosong, ada baiknya dikroscek kembali ya pintu pagar jendela Anda, apakah sudah benar terkunci rapat. Terus juga pilih kompor Anda, apakah sudah benar-benar padam. Terus juga alat elektronik Anda yang tersambung ke dawai listrik, ada baiknya dicabut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, mudah-mudahan berjalan baik seiring dengan harapan dan impian serta ekspektasi Anda untuk hari ini untuk menggapai kesuksesannya. Ya, mungkin kemarin-kemarin Anda sedikit mengalami kegagalan. Ya, kata orang adalah kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Biarkanlah kegagalan itu menjadi cambuk Anda untuk meraih kesuksesan di masa depan ya. Oke, sudah 48 menit pendengar meninggalkan pukul 6 waktu Indonesia Timur atau 12 menit menuju pukul 7 dalam penyampaian warta berita yang akan disampaikan oleh rekan kami yang bertugas di pagi hari ini, tentunya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Dan saya masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, sedikit informasi juga pendengar, ada sedikit kelupaan bahwa jangan lewatkan nanti dialog interaktif yang akan dipandu oleh rekan saya Tanti Situmorang dalam dialog Suara Papua Pegunungan, di mana mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Ada Beto Nayak Entama sebagai narasumber kami, yaitu aktivis sosial. Terus juga ada Witen Kolago maksud kami, Witen Kolago, yang merupakan ketua lembaga bahasa daerah Papua Pegunungan. Ya, tentunya di 97,1 MHz pendengar Anda bisa dengarkan nanti di kesempatan pagi hari ini, yang akan dipandu oleh rekan saya Tanti Situmorang. Kami ulang kembali di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ada Chris Pati yang akan coba menjadi pembeda di pagi hari ini pendengar, dan juga satu band yang cukup ternama, siapa lagi kalau bukan Peter Pan, Di Atas Normal, sekaligus mengantarkan kita dalam penyampaian warta berita bersama Pro 3 di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur, saja kita menyimak penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi. Dengan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap, bea cukai bersama dengan intelijen strategis atau BAIS TNI. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama mereka ditahan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju ke Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji Toh Eiwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dalam satuannya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20 tabung.
2: Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pelotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
1: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengecer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan alatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi.
2: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
3: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha, karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktif. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium. Sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian, dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerebekan di gudang tersebut.
2: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Berikut informasinya Luki Setiawan.
4: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
5: Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim ini dari Direktorat Penindakan dan Penyelidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BJTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunungpati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Barang bukti aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
4: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut. Penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
5: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
6: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah bahkan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil dia ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih. Ini mesin juga kan nggak murah, ya.
7: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
6: ya, juga. Ada. Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami, ya.
5: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 3 bandar narkoba jaringan Kabupaten Murung Raya di salah satu penginapan di kota Puruk Cahu. Berikut informasinya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia rutin.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. 3 bandar sabu dan ekstasi yang masuk jaringan di Kabupaten Murung Raya berhasil diciduk dalam operasi senyap. Ketiga tersangka masing-masing berinisial EF 32 tahun, AS 43 tahun, dan RI 45 tahun. Mereka ditangkap di lokasi. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Murung Raya setelah petugas melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya dugaan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Ustanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari penangkapan EF di area parkir Hotel Putri, Jalan Ahmad Yani nomor 7, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas langsung melakukan pengembangan ke kamar nomor 115 hotel yang disewa AS sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapati narkotika itu saling berkaitan satu sama lain. Tak berhenti di situ saja, hasil interogasi terhadap kedua tersangka mengarah kepada RI yang kemudian dibekuk di kediamannya di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Bariwit, sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari rumah RI, petugas menyita sejumlah telepon genggam yang diduga dipakai sebagai alat kasih transaksi narkotika, uang tunai, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Petugas juga kembali melakukan pembangan ke sebuah rumah gang bina warga Kelurahan Danau Usung yang diduga menjadi tempat tinggal AS. Di lokasi itu, petugas kembali menemukan barang bukti narkotika serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan. Ya. Memang kecil-kecil, tapi dia hostil. Ya kan? Ya kita, pokoknya mau kecil mau besar kita hajar terus, pokoknya nggak ada alasan. Emang habis saya tekan terus, kita terus komitmen di bidang pemberantasan, ya, pencegahan juga kita lakukan. Baik itu atau rokok, sumpah rokok, kita lengkap.
10: Barangnya dari mana peredaran? Apa masyarakat sekitar,
8: kampung, atau bagaimana? Ya rata-rata mereka semua kalangan sekarang sudah hampir dikatakan.
9: Sementara itu Gerakan Daya Anti Narkoba GDAN Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi langkah BNNP Kalimantan Tengah yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap 3 bandar narkoba di wilayah Kabupaten Murung Raya. Ketua Umum GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Habinti menyebut keberhasilan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan aparat dalam memberantas peredaran yang merasakan masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Pihaknya berharap pengungkapan ini dapat menjadi efek jera bagi pelaku lain, serta mempersempit ruang gerak jaringan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah.
11: Nah, ini menurut saya menjadi contoh yang luar biasa, karena di luar sana izin Pak Ruslan, Bapak jadi sudah bilang bahwa ada saja masyarakat yang bertanya, benar nggak barang bukti ini dimusnahkan yang asli?
12: Ya, ya.
11: Siapa tahu diganti untuk membunuh hal-hal yang bisa merugikan nama baik aparat hukumnya. Menurut saya terbuka seperti ini, ya. Diundang ormas yang berkompeten dan diberi kesempatan untuk membuktikan. Silakan pilih mana yang akan dimusnahkan. Artinya ini
13: pilih yang mari diuji.
9: Dari hasil penyitaan, petugas mengamankan ratusan gram narkotika dalam berbagai bentuk. Dari tangan EF, petugas menyita 35 paket sabu seberat 8,81 gram, 3 butir ekstasi dengan logo King Kong, serta TNT. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Administrator Kesehatan Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Hal ini disampaikan dalam media briefing mengejar anak zero dos imunisasi di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Sasa Hania.
14: Administrator Kesehatan Ahli Media Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak dari berbagai yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hal itu disampaikan Edi dalam media briefing bertema mengejar anak zero dose di Provinsi Aceh. Menurut Edi, imunisasi tidak hanya melindungi anak vaksin, tetapi juga membantu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat.
15: Yang pertama itu bisa memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri. Kemudian juga bisa melindungi anak lain dengan terjadinya kekebalan kelompok. Nah, hal ini dalam agar mencapai kekebalan kelompok itu harus ada persyaratan.
14: Edi menjelaskan kekebalan kelompok penting untuk melindungi anak-anak yang secara medis tidak memungkinkan untuk menerima imunisasi tertentu. Karena itu ia mengajak bantu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap sejak usia dini. Sementara itu, dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Menurutnya, media sosial dapat digunakan untuk berbagi ilmu sekaligus menangkal kekhawatiran masyarakat terkait imunisasi.
16: Seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin kita bisa menggunakan media sosial kita. Jadi bukan hanya untuk edukasi sendiri, tapi juga kita sebagai tenaga kes bisa menggunakan sebagai edukasi untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, menyangkal khawatir.
14: Aslinar mengatakan mengatakan masih banyak informasi keliru mengenai vaksin yang beredar di masyarakat, termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme atau berbahaya bagi anak. Ia menegaskan berbagai anggapan tersebut hanyalah mitos dan perlu diluruskan melalui edukasi yang tepat. Sasahannya, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menjelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili, Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus untuk membenahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya Reza Kurnia.
12: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
13: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
12: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
17: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
12: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana operasional penyeberangan lintas Bajo Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Berikut informasinya Ayunia Ningdiati.
18: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton, sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
19: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, dua pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa udah mungkin. Itemnya mulai dari trasil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
18: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat. masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
20: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting tadi punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas kita terutama pemerintah, ya pemeliharaan penggunaannya, kemudian tentu donasinya ya, pastinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhannya, agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
18: PT SDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Pajoe.
0: Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
21: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Kristalin Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
22: Turism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa terus diadakan juga di Kota Surabaya.
21: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kristalin Run Experience 26 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan tiga kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep spontainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Erina melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Ya, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari Radio Republik Indonesia Wamena masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Dan baru saja tadi warta berita bersama rekan Husaini hadir dengan informasi teraktualnya. Di pagi hari ini pendengar sudah pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan mengantarkan suasana bahagia buat Anda di pagi hari ini di jalur bingkisan hari bahagia. 26 jangan lewat.

Ya, selamat ulang tahun. Saya spesial kepada Anda yang hari ini tepat merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan mungkin atau hari spesial lainnya. Ya, Anda juga bisa bergabung di 0811482840 pendengar. Sampaikan kebahagiaan, hadiahkan melalui sebuah lagu dan senyuman buat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Terlebih juga kami berikan apresiasi kebahagiaan buat Anda yang di pagi hari ini sudah memulai dengan senyuman, diawali dengan doa, semoga saja dengan senyuman akan timbul kebaikan-kebaikan kecil yang bisa menjadi kebaikan besar tentunya ke depannya, pendengar ya. Ya, lakukan hal yang baik, pendengar, kalau memang gak bisa memberikan sesuatu yang cukup nilainya dalam artian cukup berharga, mungkin dengan senyuman bisa menjadi suatu kebahagiaan yang tidak bisa diukur juga dengan materi lain sebenarnya. Mendengar itu dari konsep saya sendiri ya. Bagaimana dengan Anda? Oke, di 0811482840 Anda bisa juga merequest lagu di pagi hari ini. Saya tunggu hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti. Baik, ada Jamrud dengan selamat ulang tahun spesial buat Anda yang merayakan ulang tahun. Sukses selalu dalam kesehatan, karir, bahkan asmara Anda.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun

Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini. Dan masih di jalur yang sama pendengar, yaitu Bingkisan Hari Bahagia. Tak lupa juga kami berikan apresiasi dan semangat buat yang menabur kebahagiaan di pagi hari ini. Apalagi buat Anda yang tentunya hari ini merayakan hari spesial ya. Sehat selalu, sukses dalam karir, kesehatan, bahkan mungkin asmara Anda ya. Iya, mudah-mudahan dilimpahkan rahmat, rezeki. Apakah itu lagi menantikan sesuatu yang ditunggu-tunggu? Apakah itu lamaran Anda yang belum yang lagi Anda nantikan, ataupun juga mungkin hari-hari spesial buat orang yang Anda sayangi yang belum menjawab ungkapan isi hati Anda, asik. Ataupun mungkin juga yang lagi menunggu momongan ya, belum dikasih ya, saya doakan mudah-mudahan doanya terkabul, sehingga apakah di tahun ini atau tahun depan Anda bisa diberikan hadiah yang istimewa, yaitu momongan seperti itu. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di jalur yang sama, di pukul 8 pendengar, untuk informasi terkait perkiraan cuaca akan hadir menyapa Nandi di pukul 7.50. Baik, ada atensi yang bergabung dari Ivan di seputaran Jalan Renata. Selamat pagi Bung yang bertugas. Bisa dong lagunya Naluri Lelaki katanya, spesial buat lelaki yang lagi merayakan ulang tahun di hari ini. Ada Bung Evan, Ervan ya, di Jalan Trikora. Selamat ulang tahun bro, sukses selalu untuk karirnya dan juga untuk cita-citanya, mudah-mudahan terkabul di tahun ini. Ya, ini ulang tahun yang ke berapa ini? 28. Oke, buat Bung Ervan selamat ulang tahun, spesial dari saya. Mudah-mudahan lagu ini menambah kebahagiaan dan suasana makin terasa hangat di dinginnya Kota Wamena di pagi hari ini. Samson dengan Naluri Lelaki.

Iya, band asal kota Jakarta pendengar Kres Batem, ya beraliran sedikit ada irama-irama country sedikit ya, kayaknya pas banget untuk kita nikmati di pagi hari ini. Dan pendengar, sebelum saya akhiri jalur bingkisan hari bahagia untuk hari ini, terima kasih yang sudah bergabung. Namun jangan kemana-mana, kami masih hadir dengan segmen-segmen menarik di sepanjang pagi hari ini. Ya, setelah lagu dari Wali yang menutup jalur bingkisan hari bahagia, saya akan hadir dengan informasi seputar perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang tentunya akan disampaikan oleh mitra kerja kami, BMKG Jaya Wijaya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi dan di RRI Digital Sanam yang sama, yaitu Persatu RRI Wamena.

0: Iya, pendengar, di cuaca hari ini ya agak sedikit mendung. Ya, walaupun cuaca sedikit mendung, kami berharap hati perasaan Anda jangan sampai ikutan mendung juga ya. Oke. Okay. Iya, berbicara soal cuaca, pendengar, ada yang lebih ahli tentunya. Nanti kalau saya yang bicara nanti enggak sesuai dengan ekspektasi ya. Ada ahli perakirawan atau prokester ya. Forester ya, kalau nggak salah. Ada di ujung telepon, ada Sheila Beatrix yang akan menghadirkan informasi terkait perakiran cuaca untuk kesempatan pagi hari ini untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Silakan Mbak Sheila untuk informasinya di pagi hari ini.
1: Baik Kak, terima kasih banyak. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026, berlaku 24 jam mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk Wamena Kota diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari udara kabur, dan dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 26 derajat Celcius, angin berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 100 hingga 8 km per jam, dengan kelembapan berkisar antara 61 sampai 93%. Secara umum untuk Kabupaten Jayawijaya diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 26 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 0 sampai 2 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 57 sampai 100%. Untuk Kabupaten Lani Jaya diperkirakan pagi hari hujan ringan, siang hari hujan ringan, malam hari berkabut, dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 12 sampai 25 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 100%. Untuk Kabupaten Tolikara diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 6 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 57 sampai 100%. Untuk Kabupaten Yahukimo diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 30 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 6 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Kabupaten Yalimo diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 30 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 62 sampai 100%. Untuk Kabupaten Mamberamo Tengah diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 30 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 8 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 100%. Kabupaten Duga diperkirakan pagi hari berawan tebal, hujan ringan diperkirakan pada siang hingga dini hari, suhu udara berkisar antara 12 sampai 29 derajat Celcius, angin berhembus dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 7 km per jam, dan kelembapan udara berkisar antara 57 sampai 100%. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Pegunungan Bintang diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 7 km per jam. Dan kelembapan udara berkisar antara 61 sampai 100%. Adapun wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Duga, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI, Pro 1 Wamena, maupun media sosial milik @bmkgwamena. Demikian informasi perakiran cuaca provinsi Papua Pegunungan di pagi hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih buat Mbak Sela dan juga rekan dari BMKG yang bertugas di hari ini. Semoga saja selalu diberikan kesehatan dan sudah tentunya memberikan informasi cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, bisa menjadi acuan Anda untuk melakukan aktivitas, apalagi aktivitas di luar ruangan seperti itu. Baik pendengar, Anda masih menikmati Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya saya akan hadirkan pilihan lagu-lagu terbaik yang akan menemani langkah dan aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, dari Jalan Matiani 64 Wamena, Papua, Pegunungan. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan saya masih akan hadirkan informasi terkait beberapa informasi menarik. Dan kali ini juga kami akan dengarkan, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar informasi berita duka.

Iya, berita duka ini berasal dari keluarga besar Manobi di Wamena, ditujukan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, keluarga besar veteran Kabupaten Jayawijaya, keluarga besar Kodim 1702 Jayawijaya, keluarga besar PUPR Provinsi Papua Pegunungan, keluarga besar PUPR Kabupaten Jayawijaya, Bapak Bupati Kabupaten Yapen di Serui, keluarga IKAS Kabupaten Jayawijaya dan IKBR se-Papua, keluarga besar Lapago, keluarga besar rekan kerja perintis pembangunan Kabupaten Jayawijaya, Bapak Barnabas Swebu di Jayapura, keluarga besar Banua di Jayapura, dan Handai Tolani dimanapun saja berada. Isi berita duka telah berpulang ke pangkuan Bapak di surga, Bapak Tete Bernard Manobi. Kami ulangi kembali, Bapak Tete Bernard Manobi di RSUD Wamena pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Dan sementara jenazah disemayamkan di Rumah Duka Jalan Raya Hom Hom, lokasi 3 Pemda. Demikian informasi berita duka ini, dan keluarga besar Manobi mengucapkan banyak terima kasih.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang saya janjikan tadi, saya akan berbagi informasi juga di kesempatan pagi hari ini. Dan Sawali, tentunya informasi-informasi dari dunia olahraga.

Ya, pendengar informasi kali ini, saya awali dengan informasi terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia yang nggak sampai sebulan lagi ya, atau kurang lebih 3 minggu lagi kita akan saksikan di mana pendengar beberapa tim yang menjadi favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026 ini. Ya, pendengar, Perancis dan Spanyol menjadi unggulan teratas dan favorit utama untuk menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Bersaing ketat dengan Inggris dan sang juara bertahan tentunya tim Tango Argentina. Ya, Perancis didukung dalaman skuad kelas dunia. Super komputer menempatkan Les Blues sebagai salah satu kandidat dengan probabilitas tertinggi. Kemudian ada Spanyol, permainan kolektif yang konsisten membuat La Furia Roja sering dijagokan oleh model statistik berbasis AL sebagai favorit nomor satu. Terus ada tim Inggris, pendengar, memiliki materi bintang yang matang di liga-liga top Eropa, menjadikan penantang gelar yang sangat serius. Soalnya ada tim Tango Argentina sebagai juara bertahan, tentunya ini cukup menjadi penentu ya untuk Argentina menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Didukung oleh Lionel Messi, mereka tetap menjadi salah satu tim yang paling disegani. Terus ada Brasil dan Portugal, pendengar, keduanya membawa skuad kompetitif diisi pemain berpengalaman dan talenta muda yang siap mencuri perhatian. Dan tentunya juga ada tim-tim kejutan yang bisa menjadi penghambat tim favorit tadi untuk menjuarai Piala Dunia 2026 ini. Seperti Meksiko, ya, salah satu tim dari benua Amerika Latin ini cukup disegani juga, pendengar, karena mereka adalah tim CONCACAF yang didukung dengan semangat dan spirit bertarung mereka ya. Ya, karena hampir sama dengan ajang tinju, pendengar. Petinju Meksiko diketahui mereka adalah yang tak kenal pantang menyerah. Dan seperti itu juga dia dipersembahkan dari dunia sepak bola.

Iya, pendengar, terkait dengan Meksiko, saya akan membahas tim satu ini yang merupakan salah satu tim tuan rumah, di mana tiga tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko dipercayakan untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia 2026 ini. Iya, pendengar, sorotan besar akan mengarah kepada tim satu ini di Piala Dunia 2026. Ya, di mana sorotan besar akan mengarah kepada timnas Meksiko pada Piala 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. L3 datang bukan hanya sebagai peserta tetapi juga tuan rumah yang untuk ketiga kalinya menggelar ajang sepak bola terbesar dunia setelah edisi 1970 dan 1986. Ya, pendengar, di bawah arahan Javier Aguirre, Meksiko memburu pencapaian terbaik mereka dengan dukungan penuh publik sendiri termasuk saat bermain di Estadio Azteca Meksiko City. Status tuan rumah membuat Meksiko lolos otomatis ke putaran final tanpa harus melewati babak kualifikasi. Namun kondisi itu tidak otomatis menjadi mereka favorit juara. Tekanan besar justru hadir karena publik berharap L3, julukan dari tim Meksiko, mampu melampaui capaian lama yang selama ini mentok di babak 16 besar. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting bagi Javier Aguirre, pelatih yang akrab disapa El Vasco ini, kembali menangani Meksiko untuk periode ketiga setelah ditunjuk menggantikan Jaime Lozano pada Juli tahun lalu.

Ya, pendengar, sebelumnya Aguirre pernah memimpin Meksiko di Piala Dunia 2022 dan 2010, tetapi selalu berhenti di fase 16 besar. Aguirre datang dengan pengalaman internasional yang panjang setelah melatih tim Spanyol, Jepang, hingga Mesir. Ia juga tercatat sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah tim nasional Meksiko, melewati rekor Ricardo La Volpe. Ya, dalam proyek menuju 2026, Aguirre turut didampingi legenda Meksiko Rafael Márquez sebagai asisten pelatih. Márquez diproyeksikan menjadi penerus kepemimpinan tim menuju Piala Dunia 2030. Secara historis, dukungan publik selalu menjadi kekuatan utama El Tri. Pada Piala Dunia 1970, pendengar, Meksiko berhasil mencapai perempat final sebelum dikalahkan Italia 4-1. Prestasi serupa kembali terjadi pada tahun 1986 ketika mereka tersingkir lewat adu penalti melawan Jerman Barat setelah bermain imbang tanpa gol. Ya, pendengar, namun setelah itu Meksiko seperti menghadapi tembok besar di fase gugur sejak 1994. Mereka selalu gagal melewati babak 16 besar dalam 7 edisi beruntun. Situasi bahkan memburuk pada Piala Dunia 2022 di Qatar ketika El Tri tersingkir di fase grup setelah bermain imbang melawan Polandia, kalah 0-2 dari tim Tango Argentina dan menang 2-1 atas Arab Saudi. Ya, pendengar, kini harapan baru muncul dari kombinasi pemain senior dari tim L3 Meksiko. Wajah muda yang mulai mencuri perhatian ada Raul Jimenez, masih diprediksi menjadi andalan di lini depan berkat pengalaman internasional bersama Fulham. Namun nama Armando La Hormiga Gonzalez mulai menjadi sorotan besar publik Meksiko. Penyerang milik Guadalajara ini tampil tajam di kompetisi domestik, termasuk mencetak gol kemenangan dalam laga El Clasico Nacional melawan Amerika. Gonzalez dinilai memiliki insting gol dan pergerakan tanpa bola yang efektif, meski bukan tipe pemain yang dengan teknik flamboyan. Ya, pendengar, performa Gonzalez musim ini cukup impresif, di mana ia mencetak 5 gol dari total 11 gol Guadalajara dalam 6 pertandingan awal musim. Kehadirannya menjadi opsi penting ketika beberapa penyerang lain mengalami masalah cedera maupun penurunan performa. Banyak pihak mulai membandingkan Gonzalez dengan Javier Chicharito yang merupakan striker andalam tim El Tri Spanyol dan juga Manchester United. Ya, pendengar, Hernandez yang bersinar jelang Piala Dunia 2010, jika mampu menjaga konsistensi, pemain berjuluk si semut ini berpeluang menjadi kejutan besar Meksiko di turnamen nanti. Sementara untuk di penjaga gawang atau di sektor penjaga gawang, Meksiko masih mengandalkan pengalaman Guillermo Ochoa yang masuk skuad bersama Raul Rangel dan Carlos Acevedo. Sementara itu, lini belakang terdapat nama Johan Vázquez, Cesar Montes, Jorge Sanchez, hingga Jesus Gallardo. Ya, untuk ke lini tengah sendiri, diisi oleh Aguirre memiliki sejumlah opsi seperti Orbelin Pineda, Carlos Rodriguez, Eric Sanchez, hingga Obed Vargas. Sedangkan sektor serang diperkuat oleh Raul Jimenez, Alexi Vega, Jules Unenes, Roberto Alvarado, German Beterame, dan Armando Gonzalez.

Ya, pendengar, Meksiko juga tergabung di grup A Piala Dunia 2026 bersama Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Tri akan memulai turnamen dengan menghadapi Afrika Selatan pada 11 Juni 2026 di Estadio Azteca, Mexico City. Selanjutnya mereka jadwalkan melawan Korea Selatan pada 18 Juni 2026 di Estadio Akron, Zapopan. Pada laga terakhir di fase grup, Meksiko akan menghadapi tim kejutan Republik Ceko pada 24 Juni 2026 di Estadio Azteca. Bermain di depan publik sendiri kembali menjadi harapan besar bagi Meksiko untuk menaruh sejarah baru setelah berkali-kali terhenti di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menjadi kesempatan ini

Baik pendengar, masih hadir dengan informasi olahraga yang saya hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Ya, ini berkenan juga sebagai radio penyelenggara resmi Piala Dunia 2026, yaitu Radio Republik Indonesia Wamena. Jadi jangan sampai lewatkan pendengar, Anda bisa memonitor siaran kami sepanjang ajang Piala Dunia 2026 hingga bulan Juli ya berakhirnya nanti di babak final tentunya.

0: Dan saya sendiri masih menyimpan satu informasi dari dunia olahraga, jadi jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Berita olahraga.

Ya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi terkait dengan tim Panzer Jerman ya. Ya, tim Panzer Jerman salah satu, walaupun di tahun ini tidak difavoritkan untuk juara, tapi tim Panzer Jerman adalah salah satu tim yang paling konsisten di Piala Dunia 2026 ya. Ya, di mana tim ini sejak kemunculannya di ajang Piala Dunia, mereka tidak pernah gugur di fase grup. Dan inilah tim nasional Jerman, pendengar, siapa-siapa saja yang dipanggil oleh pelatih mereka dan klub untuk mengisi skuad tim Jerman di Piala Dunia 2026 ini.

Iya, pendengar tim Jerman yang tentunya menjadi tim yang mengikuti Piala Dunia untuk ke-26 kalinya. Setelah pertama bernama Jerman Barat, tapi setelah disatukan kembali, mereka resmi bernama tim Jerman.

Ya, pendengar di Jerman saat ini masih kita bisa tampilkan atau hadirkan di Piala Dunia di tahun 2026 ini, di mana skuad Jerman sendiri untuk musim

ini diisi oleh pemain-pemain muda yang cukup berbakat. Ya, di antaranya pendengar ada Stasiun Club yang bermain di tim Bayer Dortmund. Ada juga

Iya, pendengar, di musim ini Jerman menjadi kejutan besar mewarnai pengumuman komposisi pemain baru terbaru yang dipersiapkan untuk mengarungi ketatnya persaingan di pentas Piala Dunia 2026. Ya, di mana penjaga gawang sendiri masih Manuel Neuer yang merupakan penjaga gawang veteran dari milik Bayern Munchen secara resmi membatalkan keputusan pensiunnya dan kembali masuk ke dalam daftar pilar pertahanan piala pilihan tim kepelatihan. Langkah penjaga gawang yang sukses mengantarkan Jerman merekrut trofi juara dunia pada edisi 2014 silam ini terbilang menarik perhatian publik sepak bola, sebab Manuel Neuer sempat menyatakan gantung sarung tangan dari panggung internasional selepas berakhirnya turnamen Euro 2024 lalu. Keputusan memanggil kembali mantan penjaga gawang Schalke tersebut didasari oleh pertimbangan taktis yang matang dari pelatih kepala Julian Nagelsmann. Sang arsitek taktik yang menilai bahwa figur senior seperti Neuer masih memiliki pengaruh yang cukup

diperhitungkan di ajang Piala Dunia 2026 ini. Ketika impian masa kecilnya menjadi kenyataan, di mana Federasi Sepak Bola Jerman DFB dalam laman Instagramnya juga disambut hangat oleh pelatih. Ya, pendengar, meskipun saat ini performa Oliver Baumann tengah menanjak di bawah Mister Kadiran Air, dipastikan bakal memanaskan peta persaingan untuk merebutkan posisi sebagai penjaga gawang utama di tim nasional Jerman sendiri. Ya, di mana pendengar, di samping mengandalkan barisan pemain berpengalaman, tim kepelatihan juga memberikan kesempatan bagi sejumlah talenta muda potensial untuk merasakan atmosfer turnamen Akbar 4 tahunan tersebut. Ya, beberapa nama yang mendaftar kepercayaan antara lain pemain muda berbakat Bayern Munchen, Lennart Kahl, bek penuh determinasi asal Frankfurt, Nathaniel Brown, serta Dinamo lini tengah Ebi Stuttgart, Angelo Steiler.

0: Iya, pendengar, namun nasib kurang beruntung juga harus dialami oleh penyerang sayap lincah Serge Gnabry. Ya, pemain depan milik Bayern Munchen tersebut terpaksa dicoret dari daftar rombongan yang berangkat menuju Piala Dunia 2026 akibat permasalahan cedera fisik yang belum kunjung pulih. Berdasarkan data resmi yang dirilis laman Devi, berikut adalah susunan lengkap yang dipercaya memperkuat timnas Jerman. Ya, di sisi penjaga gawang, Manuel Neuer, Oliver Baumann, dan Alexander Nobel. Pemain bertahan ada Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, David Raum, Jonathan Tan, Wilder Anton, dan Antoine Rudiger's, Nathaniel Brown, Malik Cuai. Ya, sepertinya timnas Jerman di ajang Piala Dunia 2020 ini masih banyak mengandalkan tim asal Munchen, yaitu Bayern Munchen sendiri, pendengar, yang kerap kali menjadi langganan ajang Piala Dunia. Kita tunggu tim kejutan Panzer. Apakah sekuat Panzer Jerman atau tidak, seperti itu. Oke, pendengar, demikian tadi informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan Anda bisa juga dengarkan melalui program 197,1 MHz. Dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital, karena RRI merupakan media resmi untuk ajang Piala Dunia 2026 ini.
1: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu. Sepak bola untuk dunia.

0: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Penegara, Anda masih menyimak sekaligus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi baik melalui aplikasi radio digital ataupun FM kami di 97,1 MHz. Yang saat ini memantau juga melalui stasiun relay yang ada di kota Anda di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, baik yang ada di Tolikara, Landijaya, ataupun juga yang ada di Mamteng, Yalimo, Pegunungan Bintang tentunya. Anda bisa memonitor siaran kami juga melalui stasiun produksi SP Oksibil yang ada di sana. Ataupun juga Anda bisa mendengarkan siaran kami juga di seputaran Kabupaten Duga. Ataupun juga yang ada tentunya di wilayah Jayawijaya sendiri. Ya, pendengar, kami juga informasikan bahwa nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan dialog suara Papua Pegunungan, yaitu mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah, dipandu oleh rekan Tanti Situmorang, membahas atau mendatangkan narasumber yaitu Beto Nayak Entama yang merupakan aktivis sosial maksud kami. Terus saja juga Wikten Kolago yang merupakan ketua lembaga bahasa daerah Papua Pegunungan, tentunya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, streaming juga melalui YouTube maupun juga melalui Facebook dari RRI Wamena. Jadi Anda bisa dengarkan juga sekaligus menonton di kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena sendiri.
1: Hey, Kak. Bersawa dulu. Baik.
2: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey, Kak. Sampai sawang dulu. Kamu fly ini. Minum tapi tak gantung sekali. Nama dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah, tempo.
2: Aduh, tidak ruang ini kakak, kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat, tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
2: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak, kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk, mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusuk-rusuk badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kau kan cepat, tapi kita bongkar kios nanti nih, cepat.
3: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.